97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagunya. Siapa hayo? The Laki-Laki Superman juga sudah meluncur di pagi hari ini ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Terus tadi juga ada yang request lagunya Sinden Toskang, judulnya Kepompong. Tadi juga udah meluncur ya. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang udah komen-komen juga, iya kan ya. Semoga semuanya happy pagi hari ini. Oke, fans Gema Merdeka, lanjut dulu informasi penting pagi hari ini untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu atau sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, fansnya bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Dan kalau pengen tanya-tanya, itu bisa langsung telepon di 0361446388 atau bisa via WhatsAppnya 0819160327774. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya? Cukup kentang bertimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, Fansnya Gema Merdeka, kita move lagi, kita lanjut lagi ke topik berikutnya. Kita bahas informasi tentang kecantikan di session yang kedua ini, di jam 8 sampai nanti di jam 9 ya Fansnya, di setiap hari Rabu. Oke, hari ini Tiara mau bahas tentang makanan yang banyak mengandung kolagen, itu ternyata bikin kulit kita tuh jadi kenceng dan juga awet muda. Fansnya Gema Merdeka, pasti para ciwi-ciwi tuh suka banget dan pasti pengen gitu ya fansnya ya, meskipun usia nambah tapi biar kulit itu tetap awet, tetap kenceng gitu loh fansnya Gema Merdeka. Dan kolagen itu penting ya. Kolagen ini adalah protein struktural yang paling melimpah dalam tubuh manusia. Dia yang membentuk dasar dari kulit, tulang, otot, tendon dan juga ligamen. Peran utamanya untuk memberikan kekuatan, elastisitas dan integritas pada berbagai jaringan tersebut. Dan seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh itu cenderung menurun fansnya, dan itu akan berdampak pada kesehatan kulit, sendi, serta kekuatan tulang kita. Nah, untuk menjaga kadar kolagen yang optimal, salah satu cara yang efektif adalah melalui asupan nutrisi yang tepat, betul? Nah, kira-kira apa ya daftar makanan yang banyak mengandung kolagen? Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini. Mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB STIKOM Bali, always the first.
5: Gema Merdeka, Ngetren.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Gema, Gema, Gema Merdeka.

Kita lanjut Fans Radio Merdeka, kita masih bahas tentang kolagen ya. Jadi kolagen ini terdiri dari asam amino yang membentuk serat protein yang kuat. Serat inilah yang fungsinya sebagai kayak lem gitu loh Fans, dia yang akan menyatukan sel-sel tubuh kita. Dia juga yang akan memberikan kekuatan tarik pada kulit dan elastisitas pada pembuluh darah. Nah, keberadaan kolagen yang cukup, maka ia akan memastikan kulit tetap kenyal, sendi bisa bergerak mulus, tulang pun kuat, dan rambut serta kuku juga sehat. Dan ketika produksi kolagennya berkurang, maka tanda-tanda penuaan kayak kerutan, nyeri sendi, kerapuhan tulang itu akan muncul pelan-pelan Fansia gitu. Jadi kolagen itu penting banget dalam tubuh kita gitu ya Fansia ya. Nah, kira-kira daftar makanan apa sih yang banyak mengandung kolagen nih yang kita bisa coba upayakan lewat dari asupan makanan kita gitu ya Fansia ya. Pertama, sumber kolagen langsung dari produk hewani. Yang pertama itu dari kaldu tulang Fansia, dibuat dari rebusan tulang sapi atau tulang ayam ataupun ikan dalam waktu yang lama, maka kaldu tulang ini juga merupakan salah satu sumber kolagen alami terbaik. Proses perebusan akan melepaskan kolagen dan mineral penting lainnya dari tulang ke dalam cairan ya. Terus kali yang kaldu tulang udah. Yang kedua itu adalah dari perdaging-dagingan. Kita bisa dapat kolagen dari daging ayam loh, terutama di bagian kulit dan sendinya. Daging ayam itu kaya akan kolagen ternyata, dan konsumsi bagian-bagian ini, bagian kulit dan sendinya, itu ternyata bisa berkontribusi pada asupan kolagen harian kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: 97.7 FM.

97.3 FM Gema Merdeka ngetren lagu hebat, tapi ini versinya Lala Huta. Yeay, semoga fansnya suka. Tapi kalau mau versi aslinya, mau versi tangga juga ada kok. Jadi silakan aja kalau mau request ya, sukanya yang versinya siapa, oke? Okay? Baiklah, kita masih dengerin lagu hebat tipis-tipis, karena Tiara juga masih akan lanjut ke daftar makanan yang banyak mengandung kolagen. Ini dari sumber kolagen langsung dari produk hewani ya. Kaldu tulang, daging ayam, kemudian juga dari ikan dan juga kulit ikan. Jadi ikan berlemak seperti salmon dan sarden itu punya kolagen. Tetapi kulit ikan termasuk kulit ikan patin dikenal tinggi akan kolagen dan elastin. Kolagen ikan pun juga punya profil asam amino yang unik fancy ya. Jadi bisa kalian konsumsi ya. Terus selanjutnya cekar ayam. Jadi ternyata cekar ayam juga sumber kolagen yang terkaya dan terdiri dari kolagen untuk kesehatan untuk menjadikan otot sehat, bagian untuk menjadikan ikan terakhir itu dari kolagen telur. Tapi itu bukan sumber kolagen langsung, tapi bukti itu ini juga kaya akan kolagen seperti amin potensial yang salah satu penting untuk tidak menyesal kolagen tubuh manusia. Lanjut, ada juga makanan penuh produksi kolagen alami yang digerom ekstra di kolagen alami dari buah-buahan dan sari-sari berat dan buah-buahan dari sejalan teman-teman dan tetap ada jenis tinggi.

Ada juga makanan-makanan lain ya kan yang menyediakan nutrisi penting untuk membantu tubuh kita biar tubuh kita tuh bisa memproduksi kolagennya sendiri biar makin banyak produksinya gitu ya Fansti ya. Pertama, buah-buahan yang kaya akan vitamin C, karena vitamin C ini adalah koenzim krusial dalam sintesis kolagen. Buah-buahan kayak jeruk, stroberi, kiwi, dan berry-berryan lainnya itu sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin. Okay? Terus yang kedua, sayuran hijau gelap kayak bayam, kayak brokoli gitu ya Vanessa gitu. Mereka tuh mengandung klorofil yang dipercaya itu punya sifat antioksidan dan dia bisa ngebantu produksi kolagen juga. Selain itu, sayuran-sayuran yang hijau gelap ini juga punya kandungan vitamin C-nya Vanessa. Jadi sama kayak tadi ya, kayak buah-buahan yang kaya akan vitamin C, memang mereka tuh bagus untuk produksi kolagen. Terus ketiga, kacang-kacangan dan juga biji-bijian. Jadi kacang-kacangan kayak buncis, kacang merah gitu ya, atau biji-bijian kayak biji labu, biji bunga matahari, itu juga menyediakan asam amino, tembaga dan juga seng, dimana mineral-mineral ini penting dalam proses pembentukan kolagen ya. Lanjut ke tomat. Jadi tomat ini juga kaya akan likopen, antioksidan yang kuat yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan mendukung produksi kolagen juga. Dan terakhir itu adalah bawang putih, karena bawang putih itu mengandung sulfur, mineral yang dibutuhkan oleh untuk sintesis kolagen kita, serta dia juga ada kandungan asam lipoat dan juga taurin yang membantu membangun kembali serat kolagen yang rusak gitu. Jadi sebenarnya ada kok kiat-kiat atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya produksi kolagen kita tuh bisa makin bagus gitu ya, yang rusak-rusak biar diperbaiki lagi dengan cara seperti tadi Fansti ya, dengan makanan-makanan pendukung produksi kolagen alami serta dari sumber kolagen langsung dari produk hewani. Oke? Okay?

97.7 FM Gema Merdeka Angkat Rentawamu. Ini lagunya Keisha Levron kan. Gak kerasa nih fans idol mereka, ternyata waktunya udah merapat hampir jam 9 pagi. Sekarang udah jam 8 lebih 55 menit fans ya. Otomatis ada 5 menit terakhir untuk kita bersama untuk sesi tirama pagi hari ini. Tenang-tenang, fans gue mereka, meskipun kita pagi hari ini harus berpisah, tapi tenang aja, nanti siang kita bakal ketemu lagi. Siangnya nanti kita akan seru-seruan di program Potluck Fans Tia. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser channel audionya, tetap di sini ya. Jangan lupa juga fans gue merdeka, siapa di sini yang suka scrolling, suka belanja online, suka pesan ojek online, sekarang Anda bisa internetan tanpa kuota loh. Penasaran gak sih? Karena sekarang Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya. Nah fans gue merdeka, untuk lebih jelasnya lagi tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia, jangan lupa ikutin talk show-nya di Radio Gema Merdeka hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 di jam 4 sore sampai jam 5 sore nanti. Dan ada kabar baiknya juga, karena saat berjalannya talk show bakal ada kuis dengan hadiah yang sangat menarik dari Smartfren, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke? Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Kita berpisah dulu ya fans gue mereka, terima kasih banyak untuk atensi Anda pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di sosial media kami juga. Kalau ada lagu-lagu yang belum meluncur ya kan, mungkin kalian baru gabungan jadi belum sempat meluncur karena sudah durasi juga, mohon maafkan Tiara, tapi nanti siang bisa kalian request lagi lagu-lagu yang lainnya. Oke, okay? So tetap stay tune di sini. Tiara pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan. Utamakan sarapan dibanding harapan ya. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi, Bar Pamiarse, Dodani, Sarang Sami, Bang Sudah Kemamar Dekaring, Dijajah Menggenas, Maka Dia Makin. Kanten Sakyang Magi Supratman, saya tak boleh ngecepat lantai dan pasar Bali, Tidang Yayu Kumaris, Sidu Dangkil Malih, Ngiring Indu Dalai, Ringgelaran Acara, Faria Pedawata, Dalar Kanton, Tetap Ring, Frekuensi Ndiriang, Siada Siap Itu, Nanggu, Pedo FM. Nah, Riru Dani, Senem Tering Desa, Ring Kota, Ring Sibah Jagat Bali, dalam bentering luar berdua tangi senemar sediang belian santai tiang pandai kena raja ngit tengkirang punah pulang punah api sapa nikah taler kantun ke siandu ide senyang widiwasa ingi para pamiarsa pina ke puruan ngatur di tiang pengantar cara yang tenlali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggih sing mong seselan nggih sampun sida katur nggih pinaket tembang pengawet titiang, tembang pembenak titiang ring kenyekan galah mangkin udan yang titiang sane sampun pada tetap bergabung nggih nyabran rahina puniki rikala udan ne sampun pada sibuk-sibuknya nggih persiapan nyanggre hari raya besar kita nggih Galungan lan nyangro kuningan sane pacang rauh kenten nggih dadane ditiang lagi tambah semangat-semangatnya pokoknya ngegas kenten. Iya ditiang lanjut malin iki dadane ditiang sane sampun bergabung nggih lewat WA coba ditiang buka dumun siapa gerangan sane sampun munggah ya niki Pak Made Lengkong nggih ring Desa Taman Abian Semal nangangga penapiga nangga ring seputaran Nongan Gusti Madewi Jaya Nongan juga ye ada Pak Agung Senjaya ring Karamas Gianyar ada Pak Tut Dilat Maja sarang Loh Wini ring Kasiman kesarangin Pan Kakang ye ring Seng Sanggulan Tabanan. Oh, ini masuk kajo ni ke Sanggulan nggih. Di Pengkola ada apa? Ada juga sementara di tiang sanema pasengan Awi Sari nggih kasareng Bu Gede ring Kasiman Bu Yanbur Arini Yan Ena ring Blangsingo Padu juga sampun bergabung nyarengin ring kanyakan galah kade mangken yuk mangda tambah semangat make cihne perayaan adaya duwe penampan galungan.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih sampun ngaturan didya inggih wonten penampahan galungan galungan api lantur wenten penyor galungan nggih sampun cidoy peragi pinaka makasihna dan yang didang sampun siap-siap niki napi wastane melaksanayang yang re perayanan jagat duwe galungan lan kuningan nyap-nyap tanda tangan ya ngomong lho dek nya atau kalau jemang ganggu aja nak cicing maye tekan aja nyelek nyelek dogen jadi saya ngadu deten melat tekan yang kopi apa sedong timpal besi ada kopi ni senyap sana ya si lameng butuh kopi itu kalian menjaga petang ni cepat jauh kopi saya tahu. Aduh ingin lanjutan di tiang enten. Dayu Radmini menampi gatel Dayu senang tering jalan Sutomo nggih titiang meduwe

penggemar lama nih ga Yudi Suwarni Ring Sromo di Jiragan mungkin nampun melingo melingge hadane di Bu Aiko mungkin nih Bu Pebi semua Bu Pebi ngelantar wenten Dewi Bulan ya ring ada juga Dayu Kelincing ya Ketut Mariana yang ngantake lentur enten Tueka ring Pacung Bresele ring Payangan peniki lantur wenten Malis mentandit yang sana mau pesan lo Swatini ring pempatan tentang Karangasem mok Made Marleni Umar sing baca kan mau ngambul ya. Aduh, mede, mede. Kebuka-buka kan aneh. Ngerambang berditu. Itu deh, salam sedang Pak Odeng nggih. Nggih banyak oh pang kito penak eh. Nyang ro galung nyen ning lah prabot melah to sile gitu. Besekan mak ditarasti, besekan penyukur ng padang aja puntul megedul niki. Aduh. Nemangan mangan nah sile penyukur ne siap beli jayo eh ngile itu kan len cukur-cukur jenggot ne nang odeng ne sedan. Aduh, ini benten Bu Pandai Rizkowati pernah pikir Bu Pandai ada juga sementara itu yang Lydia Lydia Rizkowati SBY yang bilang pernah pikir Pak Mam dan tetap semangat sing ngadeng ke bang.

Ingin sengadeng kebang ye sampun sida medilar de Pak Im Yakusa nge perapiga tering kubu karangan semal pagi Pak De tetap semangat nge. Ada juga Pak Tumur Jane nge salam sarang Pak Agung ring Indiana kampus nge ring mas peninggi yang lagi sibuk juga lantur wenten male sementara di tiang Dian Marisa nge sana wenten ring Abian Semal nge ring Punggul peniki ada panik kecil juga Driki tetap semangat bergabung Pak D Parwate Ponapigato Tuger Semuk ada juga Pak Made Dite ring Mas Kumbo ada Putu Dogler nge sarang Dek Winnya ring Bedulu ada Yan Seno juga ring Bedulu nge Kak Darmo juga nge si dengarnya blar koplar peniki sedang nah agak mungkin mudah-mudahan sehat Kak nge acara damkar sampun siaga sederungnya nge bentan informasi minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk nge, sehingga nyamuk tidak berani dekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk kerokan nge, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang dari cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genah ide dani. Ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotek Ubung di Jalan Joko Winoto 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, ring apotek Farma di Jalan Pulau Moyo 95. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan 60B di Apotek Farma Sonur di Jalan Angtuah 8 Denpasar ada juga di Apotek Tasidikarya Sane Megena Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: parfum mewah berkelas dunia, Wings Care.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Yeh, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, nih, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nih, dia ngaben, nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nah, kalau cobain, malu. Eh, saja. Luang saja, nih, anget, nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat, nasatnya Bang Kiang Bli, nih, lo. Betang, nih, Bli, masih kewa, masari, lo. Apa deh, anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni, kan, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, toh. Nih kan sudah luo ngasane. Apalagi varianane len. Nah. Kel meli beli jani yang telah nih. Dije beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat. Atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu kecatat di HP nomor nih. 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasat.

Sampun metilar nggih myong bang pindang nggih sampun dadong darma penapi gato dadong ring manggis peniki ada Mbok Sri Ulakan bar penapi gato de Ani juga nggih rantur wenten Kak Dania Nini Dania ring Sonur Rajang Manten lanturan di tiang male ada gek Sekar nggih ada gek Ina sara Mbok Ari ring penati kada Rina ring warung Rini Rani Bude Mas ring kacagan Bude Kak Sera juga penapi Navigator yang guang nggih, penavigator Kak, mudah-mudahan tetap semangat sehat Kak nggih, persiapan do nyang re galungan benyang pun sugian puniki ben melibur penyiaran nah. Benoh. Aduh, ada juga Mbok Komang Minggu nggih penavigator Mbok Lariati ke sarengin sementara di tiang sene sampun-sampun male gabungan nggih, ring kanyekan galakade mangkin, wenengura loyot Mang Sudik juga nggih. Lalu ngalih galang sampun siaga.

Inggir dalu ngale galang nggih sampun cideh turan dita angin tadi baru dalu do galang ngale nggih sejak bokal bangkau kenan nggih. biasanya kan boga do dalu ngale beyo galang pegar kampen mati be ama ke siap tol tol tol geta. Jadi dalu je petang ngale itu nah ya do galang galang ngale ya. Kita orang suk semua salam kenal nggih. Reng Bapak Wayan Wiastre niki reng Degal Darmo Sabo nggih semua Bapak tetap semangat kirim-kirim mantan deki Pak nggih karena ring turnamen bola voli duwe sampun memasuki ring babak 6 besar. Nah niki sene bertanding pasti tim-tim terkuat yang diperkuat oleh pemain-pemain top. Nah untuk nanti malam ya pertandingan babak 6 besar memperburukan tiket ke babak semifinal nggih ring Purung Cup keempat. Nah di session pertama sedang bertanding Porum Banyar Umanyar Darmo Sabe Pacang Menantang Putra Peguyangan Peguyangan Kaje. Yang di session keduanya nih Puber Banyar Bersih Darmo Sabe berhadapan dengan Por Sedang nggih Desa Sedang Abian Semal. Balik pisan Porum berhadapan dengan Putra Peguyangan di session pertama, Puber berhadapan dengan Por Sedang di session kedua. Tiketnya nih untuk dewasa Rp40.000, untuk anak-anak Rp20.000. Pertandingan dimulai jam kutus nggih sampai selesai. Hasane magener ring lapangan bola voli Banyar Umanyar Tegal Darmo Sabe yeah. Ke genahnya ring Banyar Umanyar Darmo Sabe Bandar Badung yeah. Ling niki sane seneng bola poli ngiring rame-rame saksikan pertandingan seru. Pokoknya pasti seru karena mempertaruhkan nama klub yeah. Nah cara peniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka 97,7.

0: Ini panas dingin ya sampun si dekato. Nah, sana makin aturan di tiang ale ayuning dewasa. Ya, banyak uruk baik untuk membuat bendungan dan tidak baik untuk membuat sumur. Sarik walanggati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan tiwo-tiwo tengaben dan membangun rumah. Catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara, baik juga untuk upokaryadnya dan pitreyadnya. Kalau lutung megelut, ya baik untuk membuat atau meramu obat-obatan. Lantur mencampur sada untuk makanan jangkrik, mulai membuat suuh, melakukan tapo berata, tidak baik untuk berburu. Lantur kalau pati, baik untuk membuat jerat dan memasangnya, membuat pengerusak dan tidak baik untuk semua upokara dan pekerjaan yang lainnya. Kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah, mulai memelihara ayam, itik, sapi dan jenis ternak sanesiosan. Lantur salawadi tidak baik untuk melakukan moyusyadnya, mopandes, potong rambut dan lain-lain. Lantur sampi gumarang turun baik untuk menanam padi, jagung dan membangun rumah. Nika aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuma, kuma, kuma, berdekat.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gimana kabarnya, Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
3: Iyan beli tahun depan pensiun, Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Deh, Iyan beli, pastine tan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jake, Tut, ne penting, jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
3: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
8: minyak gosok, cap tunggal.
7: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
8: minyak gosok.

jaga benang badeng gendan ge sampun sidom tilar kador yang iru dan yang ditiang sana kantun tapi sana wawu kemuli yang sarah ditiang dikiring 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren gelaran duwe Faria Pladewata yang si lagi anteng-antengnya siaran beli jaya kumar ge manikin bawa beli burbin gitu. Diki wenten Sang Made Sukodana alias Yongde reng Batu Bulan ye matu semua Yongde ki yang terkenal Pangeran Parasara yang selalu memelihara burung di kepalanya. Ada Mamade Martini reng Bitre, ada Pak Ian Suader banyak kebe kebengan kone nyat subuh. Aduh, di Banjar Kembangan gitu nge. Ada juga nih Wayan Lastri Reng Belayu, ada Bu Jero Yani Reng Sanur, ada Beli Kaplur nge Penampi Gatre Reng Parir Reng Parireng Bucun Desa, ada Bapak Putu Agus Metre ke sarangin sementara di tiang Nangoman Penapi Gatre Nangoman Made Suamo alias Made Selam yang peniki Penapi Gatre Bujuru Merto Sari Reng Siulan Ibu Anis juga nge Jimang Reng Punggul ke sarang Bapak Cahya Agus Reng Tangeb Yansu Toba Saya juga sampun masuk matusuk semua. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah itu Dani.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
6: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
5: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
6: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
5: Maksudnya gimana?
6: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
5: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
6: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
5: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
6: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: ને મારો જાન.
1: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggih tresna sing canda-canda nggih sampun lewat temangnya nih matur suselem suselem kan nih. Maksudnya pang orang Pak De Badang tempat selam kan nih. Di Badang sih semua kemantan ada nata reng tabanan swastika reng bangianyar juga sampun masih wayan sudi bagian ya reng sibang ada juga Pak Yan Polos ngiring mawan sih semua Pak Yan sampun juga nyarengin narik petanung waktu sih semua ada ketot tetek reng Ganapura sarang rojuno inguh reng Mas Ubud nge ayuk mekebles juga reng Ubud penapi gatre ingin itu nanti informasi bagi semeton didang semeton dewatakom yang berada jauh dari toko kami atau bagi semeton didang yang males keluar rumah karena panas dan macet nih, kini produk yang dijual di dewatakom bisa dibeli dari rumah dari marketplace favorit semeton nih. Sepertinya nih Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Cukup ketik di Dewatakom, tersedia promo COD dan gratis ongkir. Nah, produk akan langsung dikirim ke rumah redane kirang langkung 2 jam ya. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan redane akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, ada Infinix dan tentunya stok iPhone di Dewatakom juga lengkapnya dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom, bentuknya Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Fenix Hue dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan komandan. Buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja diproses cepat. Ya, kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Ida Dani. Mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook dewatakom. Bagi semeton didiang Pans Gebang Merdeka Serang Sami, silakan gunakan kode Dewa GM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mulai mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewatakom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

0: Tadi tuh orang lah jempong yang bener lo. Marom liman megae, sibo kena PHK. Coba nak berikir dulu. Yang pengen nas beli nih.
1: Mas, beli keto ya? Megae mesti ngendah. Ini mulia korupsi beli kena PHK.
0: Wadah, ini marah.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ingi teresna sedalam selat Bali gitu nge sampun sida matilar aturan di tiang wenten sematan di tiang sana mau pasangan gede widya nge sana mentering asah tegah ring pupuan nge mumpung sampun ke pupuan salam sarang Bu Prima dan juga bibi titiang di toko selekta nge ring kota pedigi jurusoka ring pendungan penapi gadre juga nge ngantur sementan-sementan titiang sana belum-belum boleh kolengan minam titiang napi wastane benjang male kelantur ngantuk penyiar sana siosan duaning titiang benjang dari pagi pul pedigi nge sibuk pedigi sugian nge Bu Putu ring keboyowo juga penapi gadre nge dan inggalah sampun telas rediki ditanggi ring indudane ring gelaran duwe varia peledewata selamat berdiri pitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Perfecto.
3: Pukul 11 waktu Gema.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetren. Hai, selamat siang fans nih ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman, nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara ya. Kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Rabu di tanggal 10 Juni tahun 2026. Kali ini kita ada di program Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Mari kita merapat semuanya. Mari kita atensi, mari kita seru-seruan dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dan jangan lupa untuk kalian yang mau gabungan silahkan ya. Yang pengen request lagu juga boleh banget. Langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga nanti di Facebook Gema Merdeka Ngetren ya. Dan jangan lupa juga buat yang sedang nanjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan diakses di radio.gemamedia.id/gema.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Celine Grace bersama dengan Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Sudah meluncur siang hari ini. Seperti biasa, fans Gema Merdeka di session yang pertama program Potluck, Tera juga pasti akan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin ya. Salah satunya ini fans Tia, Sumpah Mati. Tapi gak cuma versinya Celine Grace aja, tapi ada juga yang versinya Nicky Baker ya. Jadi lagu Sumpah Mati ini tuh jadi lagu kemenangan Indonesian Idol season 14 tahun ini fans Gema Merdeka gitu. Jadi masing-masing finalis juara 1 sama juara 2-nya itu mereka memang buat dengan versi mereka masing-masing. Kayak biasa fans dia ya. Kalau dari Celine Grace ini kan sang juaranya, juara 1-nya ini versinya. Kalau misal fansnya pengen atau penasaran dengan versi yang Nicky, boleh juara 2-nya. Sama ada satu lagi versi yang cowok fans Gema Merdeka itu juga cakep sih sebenarnya. Kayak kenapa ya semuanya tiga-tiganya bagus. Sekarang ke pilihan masing-masing aja. Kalian suka versinya Celine, versinya Nicky, atau versi yang cowok? Tiara lupa yang cowok siapa gitu namanya. Pokoknya ada loh fans Gema Merdeka ya. Oke, terus fun fact-nya juga, single Sumpah Mati ini tuh diciptain sama Andi Rianto bersama dengan Happy Andromeda, Mahalini, sama Gian Prayastri Nanda. Jadi Mahalini pun ikut andil dalam pembuatan lagu kemenangan Indonesian Idol tahun ini. Di single Sumpah Mati ini hadir sebagai lagu pop balada yang ngangkat tema sakit hati fans Gema Merdeka ya kan. Ada rasa-rasa rindu, ada rasa-rasa cinta yang tak terbalas juga, tapi dikemas mewah karena ada orkestra dari Andi Liantonya fans Gema Merdeka. Keren ya. Yeay, jadi dari ketiga versi itu yang ngebedain ya cara mereka ngebawain lagu Sumpah Mati ini fans Gema Merdeka. Keren ya. Semoga fansnya suka dengan singlenya. Dan jangan lupa bisa request lagu yang lainnya juga ya, selain Celine ada Nicky sama yang cowok satu lagi. Oke, baiklah, karena sudah selesai Tiara spill tipis-tipis single baru untuk session yang pertama ini. Sekarang baru kita lanjut untuk puterin lagu-lagu lain ya, lagu-lagu pop Indonesia lainnya. Dan nanti Tiara juga bakal puterin single-single requestan dari fans Tia. Jadi buruan langsung aja gabung di social media kami ya fans Tia ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat ulang tahun. Ini lagu Jamrud sudah mengudara siang hari ini. Fans Gema Merdeka spesial ada yang request, ada Sulis Nugraha dari Jalan Sekarsari dan Pasar Timur yang request lagu ini. Katanya lagunya spesial buat Iluh Miniasih. Selamat ulang tahun ya. Yeay, selamat ulang tahun buat temannya Sulis Nugraha. Dan mungkin kalau ada fansnya juga yang lagi ngerayain tanggal kelahirannya, tanggal 10 Juni, selamat ulang tahun ya. Tentu doa-doa baik meluncur untuk Anda yang sedang bertambah usianya, bertambah 1 tahun gitu ya, fans Gawa Merdeka. Semoga bisa jadi pribadi yang lebih baik, selalu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk fans Gawa Merdeka yang lainnya yang sudah ikut gabungan. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin lagu-lagu requestan yang lain ya. Berhubung kita masih euforia ulang tahun, jadi Tiara akan lanjutin dengan single berikutnya, lagunya Cynthia Gabriella yang judulnya Panjang Umur ya. Tapi sebelum itu, Tiara punya informasi penting dulu nih, fans Gawa Merdeka. Untuk Anda, mari wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendre. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendre menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga Universitas Loh, Fansi Gawa Merdeka. Jadi gak usah bingung-bingung, gak usah ragu, bersama Yayasan Dwi Jendre raih prestasi dan juga masa depan yang cemerlang. Tentu didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendre pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Jadi langsung aja daftarkan diri Anda sekarang. Untuk informasi lebih lanjut bisa follow Instagram Yayasan _Dwi Jendre atau hubungi 08

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak tahu yang lagunya Triswaka mengudara di 97,7 FM siang hari ini. Aku bukan jodohnya.
1: Iya, lanjutkan perjuangan.
0: Galau ya, manisnya Gema Merdeka. Tapi kalau emang dia bukan jodoh kita, ya mau digimanain lagi gitu ya, manisnya ya. Pasti nanti akan ada waktu dimana berpisah gitu ya, karena emang gak ditakdirin untuk bareng ya, kayak tinggal nunggu waktu aja gitu ya kan. Oke, lagu ini spesial buat yang udah request. Tadi siapa ya yang request lagu ini? Terima kasih. Ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Terima kasih sudah gabung di WhatsApp kami 081558977. Terus ada juga Pak Wayan Swastike dari Beng, ikut gabungan juga. Ternyata Pak Wayan lagi ulang tahun juga hari ini. Oke, selamat ulang tahun Pak Yan. Terima kasih sudah monitor 97,7 FM siang hari ini ya. Lanjut, abis itu ada Yen Ena dari Banjar Belang Singapadu Kaler, katanya mau lagu Ada Apa Denganmu, lagunya Noah nanti juga akan meluncur. Kemudian ada Made Parne, ada juga Pak Tut Dila Atmaja, kemudian ada Aba Waisel di Samplangan, terima kasih juga sudah ikut bergabung. Ada Mama Putri di Dalung juga, terima kasih. Kita akan lanjut kalau begitu dengerin lagunya Noah, Ada Apa Denganmu.

97 kamu tujuh FM Gema Merdeka ngetren gantung. Siapa di sini yang lagi digantung? Mungkin perasaannya, aduh, cukup jemuran aja yang digantung ya, Fanstia ya. Kalau dianya nggak pasti ya udah, let it go aja, tinggalin aja, oke? Terima kasih banyak untuk yang sudah ikut nyanyi siang hari ini sama lagunya Melly Goeslaw yang judulnya Gantung. Ini spesial juga buat yang sudah request. Ada Mbak Ari di seputaran Petanusannya yang masih monitor, dengerin lewat streaming sambil gawe, sambil kerja katanya. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga nih, Fanisi Gawang Merdeka ada informasi penting buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan Vanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Terima kasih banyak. Kita lanjut sapa-sapa lagi Vanistia Gawang Merdeka. Terima kasih loh untuk yang sudah ikut bergabung dan request lagu. Ditunggu nanti bakal meluncur satu persatu lagu requestan Vanistia. Oke? Kita ke Facebook dulu, Gema Merdeka ngetren. Ini ada Bu Jero Soka dari Pedungan yang sudah monitor. Terus ada Bu Yan Puspusari juga dari Budage Klungkung. Terus ada Yan Darto di Kramas, request lagunya ada band yang Surga Cinta. Boleh, nanti setelah iklan meluncur lagunya ya. Ada juga Ekawati dari Pejeng, Madehan Radia Tabanan, kemudian juga ada Pak Egar di seputaran Angan Tak Kesana. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan. Dan jangan lupa juga loh, Fans Gawang Merdeka, siapa di sini yang suka scrolling belanja online, pesan ojek online? Tenang, sekarang kalian bisa internetan tanpa kuota loh. Penasaran gak sih? Karena sekarang smartphone hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya. Nah, Fans Gawang Merdeka, untuk lebih jelasnya tentang pelayanan serta keunggulan dari smartphone jagoan sinyal se-Indonesia, jangan lupa nanti dengerin talk show-nya ya. Hari ini dari jam 4 sampai nanti di jam 5 sore. Dan ada kabar gembiranya juga, nanti pada saat berjalannya talk show bakal ada quiz, tentunya dengan ada hadiah yang menarik spesial dari Smart Friend. Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Ngetren lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagunya spesial buat yang udah request. Ini ada Bli Gus Bawo dari Renon Denpasar. Salam, terima kasih banyak. Ini single barunya Pamungkas ya, fans Gema Merdeka. Akan relate buat kalian-kalian yang mungkin udah lama sama pasangannya, pacarannya, atau nikahnya gitu ya, fans dia ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan gitu ya. Oke, gak kerasa ini udah jam 12 lebih 12 menit, fans Gowa Merdeka. Kita udah masuk di session yang kedua. Terima kasih banyak untuk antusiasnya, fans dia. Masih ada lagu-lagu requestan lain yang belum mengudara. Sabar ya, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya ya. Terus tetap masih ada informasi penting ya kan, kayak kali ini kita bahas Vitalik dulu, biar para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, dan seperti biasa akan ada informasi ringan, tips-tips atau apapun itu, informasi yang ringan-ringan lah ya, yang bakal kita bahas sampai nanti di jam 1. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, Fanny Gowa Merdeka. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, untuk yang sudah komen-komen juga. Ada Kokoh Indah Las Sidem Bunuk Bangli ikut gabungan katanya, siap, terima kasih. Ada Yan Sudi juga dari Banjar Buitan Batu Bulan. Kemudian ada siapa lagi nih? Terima kasih banyak. Tadi Made Hendra sudah Tiara calling, Putus Stone di seputaran yang batu. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen untuk edisi hari ini ya. Baiklah, kita lanjut kalau begitu ke lagu berikutnya. Tiara siapin lagunya Anggi Marito, Kisah Yang Lain.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane, coba aja entiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: 97,7 FM.

107.7 The You, kamu 7FM, Gema Merdeka, ngaterin mawar hitam. Lagu Yatip X sudah melincir juga siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya, Fanistia ya. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request tentu. Kali ini ada Ibu Made Martini dari Gianyar Bitri yang request lagu Tip X di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke, sebelum lanjut, Fanisa Gawang Merdeka, informasi penting dulu ya untuk Anda masyarakat di Kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Untuk Anda yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, kalian bisa langsung meluncur ke Bali Stars Cabang Gianyar.

juga pada Tomong Lak Serokadan di Bangli, Jogos Permana dari Sukawati Gianyar, Oka Mulyarta di Padang Sembian, Yan Sutama di Kekeran Mengui, sama ada Ayu Blas di daerah Ubud. Terima kasih. Abis ini ada lagunya Gempi yang judulnya Ajaib, Fanny Segewa Merdeka, direquest sama Masya di daerah Pejeng sana. Katanya anaknya suka banget sama lagu Gempi yang judulnya Ajaib. Semoga nanti anaknya ikut nyanyi ya. Mbak Masya, terima kasih banyak sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Tapi tahan dulu sebentar, karena kita akan spill dulu apakah yang akan kita bahas di edisi hari ini. Jadi, Fanny Segawa Merdeka, kali ini kita akan bahas 6 ciri-ciri dehidrasi pada bayi yang harus diwaspadai, gitu ya. Dehidrasi itu sebenarnya hal yang wajar. Kita pun yang udah dewasa sering ya ngerasa dehidrasi gitu ya, Fanny Segawa Merdeka. Tapi kalau untuk bayi itu kayak, kan mungkin mereka masih kecil gitu ya, Fanny Segawa. Jadi, nggak boleh disepelein. Seharusnya, jangan sampai disepelein gitu ya. Nah, jadi dehidrasi pada bayi ini adalah kondisi yang nggak boleh dianggap remeh oleh orang tuanya. Karena bayi punya persentase air dalam tubuh yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Namun mereka juga lebih rentan kehilangan cairan dalam waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan metabolisme tubuh itu cepat banget, apalagi masih bayi gitu ya. Metabolisme mereka tuh masih cepat banget dan kemampuan ginjal mereka tuh belum sempurna dalam menghemat air. Jadi dia tuh perlu air yang banyak, tapi dia juga cepat ngabisinnya gitu loh, Vanessa. Jadi ketika bayi kehilangan cairan akibat mungkin dia maaf kayak diare atau dia muntah atau dia demam sakit gitu ya, Fanny Segawa Merdeka. Jadi kondisi itu akan memperburuk kondisi dia, kesehatan dia dengan cepat. Jadi alangkah baiknya sebagai orang tua kita harus kenal nih ciri-ciri bayi dehidrasi tuh kayak gimana gitu kan, supaya cepat kita ketahui, cepat juga kita tanganin gitu lah ya, Fanny ya. Kira-kira gimana aja ciri-cirinya nanti kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan

97,7 FM Gema Merdeka. Kangen Ren, ini lagunya Wijaya 80, judulnya adalah Cukup Dewasa. Semoga fansnya suka sama singlenya ya. Kita lanjut, siapa-siapa lagi? Kita masih ke Facebook dulu di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih, ada Ketut Ari Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andakase, Padang Sambian sana, sudah monitor. Lanjut, ada juga Iketut Satya Paramacita dari Karangasem, Tumbuh Kelot ya, selalu hadir katanya. Waduh, mantap, terima kasih banyak. Ada juga Wayan Suarmini dari Ayunan Ambian Semal. Ada Ngurah Sandrana juga dari Subak Baru, terus ada Nengah Sumariana dari Dawan, ada Pak Wayan Siaje di Mas Ubud, sama ada Mama Risti dari Galiran Bali. Terima kasih sudah gabungan ya. Dan jangan lupa juga nih, Fancy Gawa Merdeka, buat kalian yang belum cobain minyak gosok cap tunggal, cus Fancy Gawa Merdeka, langsung beli dan langsung cobain sendiri. Karena minyak gosok cap tunggal itu bisa jaga Fancy dari gigitan nyamuk loh, sehingga nyamuknya gak berani deket sama Fancy ya. Sangat baik digunakan pas mau tidur, atau pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, nusa sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan. Bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, begalinu, sakit seperti tusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi buat yang belum punya, kalian gak usah ragu, langsung aja beli dan rasain sendiri ya Fancy ya. Belinya bisa di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya nih, fansnya bisa meluncur ke apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Bisa ke apotek kita hubung Jalan Jokroaminoto nomor 309 dan Pasar. Bisa ke toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 dan Pasar. Bisa ke toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 dan Pasar. Bisa ke toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 dan Pasar. Bisa ke apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 dan Pasar. Bisa ke apotek Ifarma Panjer Jalan Dukat Pakeri nomor 60B dan Pasar. Bisa ke apotek Ifarmasa Nur di Jalan Hang Tuah nomor 8 dan Pasar. Serta bisa ke apotek kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Lanjut, Fancy Gawa Merdeka, kita bahas spill tipis-tipis ciri-ciri bayi yang lagi dehidrasi yang harus kita waspadai juga, Fancy Gawa Merdeka. Jadi untuk mengenali apakah bayi itu lagi dehidrasi atau enggak tuh, kita memang perlu kepekaan yang ekstra sebagai orang tua atau sebagai anggota keluarga di rumah yang lagi ngempu ada bayi gitu, Fancy ya. Ciri yang pertama itu adalah penurunan frekuensi buang air kecil mereka. Jadi salah satu tanda paling nyata itu adalah popoknya tuh tetap kering dalam waktu yang lama. Karena normalnya untuk bayi yang baru lahir hingga usia beberapa bulan, mereka akan membasahi popoknya setiap 3-4 jam. Jadi jika bayi tidak buang air kecil selama lebih dari 6 jam, ini merupakan sinyal kuat bahwa tubuhnya sedang berupaya menghemat sisa cairan yang ada. Dan at least itu mereka artinya lagi dehidrasi ya. Terus tanda yang kedua, ubun-ubun mereka tuh kelihatan kayak cekung gitu loh Fancy ya. Karena kan masih bayi ya, jadi kayak kepalanya tuh masih lunak gitu loh Fanny, belum sekeras kepala kita sekarang. Jadi bagian lunak di atas kepala bayi itu ada disebut di ubun-ubun tuh loh Fanny. Dia biasanya kan kalau di Bali tuh kayak dikasih boreh atau apa gitu kan di kepalanya. Nah itulah maksudnya, kalau itu tuh tampak cekung, itu adalah indikator status hidrasi mereka gitu Fanny. Jadi untuk kondisi dehidrasi yang signifikan, ubun-ubun ini akan terlihat atau kayak dia tuh kalau kita pegang tuh kayak cekung ke dalam gitu loh Fancy ya gitu. Itu artinya tekanan cairan dalam tubuh mereka tuh lagi menurun. Jadi segera mungkin sang ibu bisa ngasih ASI untuk babynya biar setidaknya ada cairan lagi yang masuk ke tubuh si bayi ya. Terus tanda yang ketiga itu adalah mulut dan bibir dia tuh kelihatan kering Fancy ya. Jadi sering-seringlah kalian cek mulut bayinya, karena bayi yang terhidrasi dengan baik pasti bibirnya tuh bakal basah kayak gitu ya, ada air liurnya yang cukup ya kan, jadi nggak akan kering. Tapi kalau baby kalian bibirnya tuh tampak kayak pecah-pecah, terus lidah bagian dalam pipi tuh terasa kayak lengket, kayak kering kayak gitu loh Fancy. Nah itu adalah ciri-ciri
sendiri bahwa bayi Anda tuh sedang dehidrasi. Jadi segera mungkin penuhi cairan bayinya ya, jangan sampai nanti sakit, karena kalau kelamaan atau keseringan dehidrasi pasti itu akan berdampak pada kondisi bayinya ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren lagunya Afgan. Mengertilah kasih sudah meluncur juga siang hari ini. Semoga fansnya suka sama singlenya ya. Oke, kita lanjut dulu. Tiara mau sapa-sapa lagi, tapi kita ke WhatsApp ya di 081558977. Ini ada Yansu di seputaran Klungkung. Terima kasih sudah ikut gabungan di WhatsApp. Terus ada Kakek Gema juga dari Tabanan Mandung. Terima kasih juga sudah ikut komen-komen. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Mas Panjul dari Belah Batu hadir, Gek Tiara. Boleh, terima kasih ya.

Okay, kita ke Facebook dulu. Kita tuntasin Vanessa karena ini gak berasa udah hampir jam 1 soalnya. Jadi mumpung ada durasinya, jadi mari kita calling-calling semuanya dulu. Lanjut, tadi Mama Aristi udah ya dari Galiran Bangli. Terus ada Blue Dawo dari Kamasan Klungkung. Ada Indrawari juga dari Mancawarna Tampak Siring. Ada Periring Sukajiwa dari Metro Bangli. Ada Sima-Sima juga dari Lambian Kintemeni. Ada Koming Suwarti di Sibangkaje. Ada Pak Wayanaya di Pedungan. Ada juga Nyoman Landung di Penasan Klungkung. Bu Ian Lastri, hai, dari Blayu Tabanan. Ada De Ami dari Gunang. Terus ada juga Pekak Podol yang ikut monitor juga. Terima kasih banyak. Mau miniasi juga di Luas Tabanan. Sama ada Abdi Roy Skani katanya dari wilayah Sukawati sana. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, pokoknya buat fans Gawang Merdeka semuanya yang udah dengerin Tiara. Mungkin masih hektik sama aktivitasnya, atau mungkin masih hektik untuk ngabisin makan siangnya, jadi gak sempat ikut gabungan di sosmed, gak apa-apa. Yang penting fansnya udah dengerin 97.7 FM, Tiara udah happy banget. Terima kasih ya. Dan kita akan lanjut lagi fans Gawang Merdeka ke ciri-ciri lainnya, ciri-ciri dehidrasi pada bayi. Kita lanjut ke yang nomor 4. Bayi itu bisa, kalau dia lagi nangis ya, kalian bisa lihat dia tuh nangisnya tuh keluar air mata atau enggak. Karena kalau bayi yang usianya sudah lebih dari beberapa minggu, mereka biasanya tuh udah bisa ngeluarin air mata pas mereka nangis. Nah, kalau misalnya pas dia nangis, nangis kenceng gitu kan, tapi dia ternyata matanya kelihatan kering-kering aja, enggak ada air mata yang keluar, nah takutnya mereka tuh lagi dalam situasi yang dehidrasi. Jadi mungkin cadangan cairan tubuhnya tuh udah nipis, Fancy ya, gitu. Terus ciri yang kelima, matanya tampak cekung. Jadi kekurangan cairan pun juga bisa menyebabkan jaringan di sekitar matanya tuh kehilangan volume dan elastisitasnya. Akibatnya mata bayi akan terlihat lebih tenggelam atau dia lebih cekung ke dalam rongga mata. Dan ciri yang terakhir, kulitnya gak elastis, fancy, atau turgornya menurun gitu ya. Kita bisa kayak nyubit pelan kulit di area perut bayi mungkin gitu ya. Kalau misalnya dia sehat, dia terhidrasi dengan baik, kulitnya akan langsung kembali ke posisi semula dalam sekejap. Tapi kalau bayi yang lagi dehidrasi, kulitnya tuh kembali dengan lambat, kayak 2 detik, 3 detik tuh baru kembali ke bentuk aslinya. Setelah kita nyubit tipis tuh kan kayak, kalau kita nyubit sesuatu kan agak turun tuh kulitnya, habis itu kan dia langsung naik lagi tuh. Itu artinya dia terhidrasi dengan baik. Tapi kalau pas kita cubit, kulitnya kan nurun nih, habis itu dalam 2 detik, 3 detik tuh ternyata dia baru mau kembali ke kondisi yang awal tadi. Nah, itu tandanya dia tuh mungkin kena dehidrasi. Jadi cairan tubuhnya tuh lagi tipis banget, Fancy Gawang Merdeka, karena itu bisa mempengaruhi turgor dalam kulitnya, dia tuh jadi menurun gitu. Ya gitu ya, Fancy Gawang Merdeka, itu 6 ciri-ciri dehidrasi pada bayi yang bisa kita lihat, bisa kita cek langsung, supaya misalnya kalau kita ketemu ciri-ciri yang kayak tadi, mungkin kita bisa lebih aware ya sama bayinya, biar mungkin langsung dikasih ASI kah atau gimana ya. Tapi Fancy Gawang Merdeka, kalau misalnya nih kita udah kayak ngasih ASI, kita terus kayak, tapi kalau misalnya ada kayak penyerta kondisi lain tuh, kayak misalnya dia demam, tiba-tiba dia muntah terus menerus kayak gitu kan, terus kayak bayinya kelihatan ngantuk terus gitu kan, atau mungkin ada hal-hal lain gitu kan, faktor-faktor lain yang mempengaruhi, nah itu kalian harus better untuk cek ke dokter anak aja, karena kan bayi juga masih sensitif ya, bayi itu masih riskan banget. Jadi kalau misalnya ada kenapa-kenapa, kayak hal-hal aneh yang kalian lihat, gak usah ragu, langsung bawa ke dokter anak, ke dokter bayi gitu ya, fansnya ya, biar aman babynya, oke deh, selesai sudah informasi kita siang hari ini, fansnya Gawang Merdeka. Semoga bermanfaat buat kita semuanya ya, terutama buat para ibu-ibu yang mungkin baru punya baby gitu kan, atau mungkin ada anggota keluarga kita yang baru habis melahirkan, punya baby, mungkin kita bisa share informasi ini ke mereka. Oke, terima kasih banyak. Dan selesai sudah program Potlot untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak. Kita akan tutup dengan lagunya Raisa yang judulnya Usai di sini. Tapi fans Gawang Merdeka jangan kemana-mana. Nanti kita ketemu lagi di Halo GM. Jadi stay tune di sini. Bye bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara. Kita masih edisi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ya. Seperti biasa, ada jam 2 siang waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM selama 1 jam dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore ya. Tapi sebelum fansnya telepon, pastikan Anda sudah cek playlist kami hari ini. Fansnya bisa langsung cek di Facebook Gema Merdeka Ngetren atau di story WhatsApp kami yang terbaru. Barusan tadi udah Tiara posting, jadi silakan cek and recheck dulu ya. Fansnya bisa lihat nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Dipilih dulu di antara 11 lagu yang ready. Silakan kalian pilih, dan kalau nanti sudah tahu mau pilih yang mana, baru langsung telepon ke WhatsApp kami 081558977, dan jangan lupa bisa kirim salam untuk satu orang spesial. Oke, jadi langsung aja deh kita angkat telepon pertama dulu ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Mbok Dayu Gek Tiara di Sutomo Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Sutomo hari ini Mbok Dayu Ratmini?
1: Cuaca setungkare, cerah cetar membahana Gek. Di sana gimana?
0: Sama Mbok Dayu, di sini WR Supratman juga lagi panas cetar membahana.
1: Iya,
0: kita ademin dulu mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Raisa ya, Ge, yang sama Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan, Ge.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat fans GM semuanya ya, Rahajeng Nyanggre, Sugian Jawa, dan Sugian Bali. Bagi yang merayakan, buat Ge Tiaranya, semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali buat Mbak Dayu Ratmini yang sudah ikut gabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara puterin ya, Raisa bersama dengan Ahmad Dhani, biar menjadi kenangan.

Beli Royce Kani seputaran Sukawati Dau Pekan sana. Terima kasih sudah ikut gabung untuk edisi hari ini ya. Oke deh, lagunya langsung Tiara puterin The Bagindas Empat Mata, karena kemarin malam sempat ketemu ya. Wah, karena di STT-nya kemarin ulang tahun Fanisa Gawa Merdeka dan tim dari Draft Beer kesana juga untuk support acaranya ya. Oke, ini dia, kita nyanyi dulu, abis itu baru angkat telepon lagi ya. Jadi sabar dulu untuk penelpon yang mau telepon setelah ini, kita buka kesempatan. Oke?

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, Ngetra Invenisi Gema Merdeka, Empat Mata. Lagunya ada Bang Ginda sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Sebelum Tiara lanjut untuk angkat telepon edisi hari ini, Tiara mau spill dulu informasi penting dari Dewata.com yang kini semakin dekat. Bagi fans Gema Merdeka yang berada jauh dari toko Dewata.com, atau buat kalian yang males keluar rumah karena panas atau karena macet gitu kan, tenang aja, karena sekarang produk yang dijual di Dewata.com ini sudah bisa dibeli dari rumah, cukup lewat marketplace favorit fans dia, bisa di Shopee, Tokopedia ataupun di

0: workshop Fanistia, cukup ketik dewata.com, nanti akan muncul toko online-nya ya. Tersedia pula promo COD dan juga gratis ongkir Fanistia. Jadi produknya akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewata.com pun juga selalu berusaha untuk menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, kayak handphone, laptop, dan juga aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan lain sebagainya. Dan tentu juga untuk stok iPhone di dewata.com juga lengkap. Buat kalian yang mau cari iPhone 15, 16, ataupun 17 series, ada semuanya di dewata.com. Nah, kalau untuk laptop, kira-kira lengkap nggak ya? Ternyata lengkap kok di dewata.com. Mulai dari Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Dan jangan khawatir, untuk kalian yang pengen kredit, kalian cukup bawa KTP aja, karena dewata.com bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda, dan gak perlu nunggu lama-lama karena prosesnya cepat ya. So, jadi gak usah tunggu lama-lama, fans Gawa Merdeka, langsung aja kalau pengen tanya-tanya bisa via WhatsApp-nya di 0812-3931-7686. Sekali lagi di 0812-3931-7686. Bisa juga follow Instagram-nya Dewata.com dan Facebook-nya Dewata.com. Dan jangan lupa buat fans yang mau belanja online, kalian pakai kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan pas belanja online ya. Keren banget kan? Jadi jangan sampai kalian sia-siakan promonya, oke? Jadi ingat, kalau fansnya mau beli handphone, mau beli laptop, mau beli aksesorisnya, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Iya, agak panas dikit.
0: Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya yang mana ya? Lagunya Eklat ya?
0: Lagunya Eklat, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Buat Bu Kaderatna, Miniasih.
0: Oke. Cukup,
1: Rahajeng Sugian Jawa dan Sugian Bali ya. Semoga sehat semuanya. Dan tetap jaga kesehatan. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung Tiara puterin ya. Tadi pilihnya lagunya Eklat. Ini dia, Bentuk Cinta.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Gema Merdeka.
1: 97, Kawan 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Eklat Bentuk Cinta sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Sekarang waktunya Tiara angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Bu Tu ge di Kebayuwon.
1: Halo, gimana cuaca di sana Bu Tu?
2: Cetar cerah ge. Di sana gimana ge?
1: Sama, di sini juga sungkar cerah.
2: Tiara udah masuk mantan nih, sudah bertanding.
1: Sudah.
2: Rajin najan.
1: Silakan, mau lagu apa dulu?
2: Lagunya Maudy Ayunda, ge.
1: Oke, salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya sama fansnya GM.

0: cantik jelita sekapak jengpur.
1: Oke.
0: Selamat tugas sayang, butuh pamit. Dadah bye bye.
1: Terima kasih sudah bergabung. Lagu yang dipilih langsung Tiara puterin dari Maudy Ayunda, Tiba-tiba Cinta.

0: 7.7 Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans Gema Merdeka, jangan lupa untuk Anda yang mau beli motor Yamaha, ya kan, kalian langsung meluncur ke Wajah Motor terdekat aja ya. Yuk dapetin diskon spesial khusus di bulan Juni. Kapan lagi fansnya bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan aja. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan, Yamaha NWX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ring. Dan jangan khawatir kalau KTP-nya luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, tenang aja, semua bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap banget, ada booking service, emergency call, dan spare part lengkap dan asli Yamaha. Kemudian mekaniknya handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan, fansnya Gowa Merdeka, Wajah Motor, Nima Rejan. Oke, sekarang lanjut angkat telepon lagi. Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.

0: Halo, selamat siang juga dengan siapa di mana nih?
1: Rahmawati Sahapati.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana?
1: Lagi cerah di sini, Mbak Tiara.
0: Astungkara, mau request lagu apa nih?
1: Celengan Rindu.
0: Celengan Rindu, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Tiara aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara, dadah bye-bye.
0: Oke, okay, dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari Singapadu. Lagunya langsung meluncur, Celengan Rindu dari Firsa Besari.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetrend fancy Gema Merdeka. Lanjut ya, setelah celengan rindu, kira-kira lagunya siapa nih? Kita angkat telepon dulu yuk, kita sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mutiara cantik.
0: Hai, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Lingling, Sempidi Kuanyi Mutiara.
0: Halo, bagaimana cuaca Sempidi hari ini Mbok Lingling?
1: Panas Mbok Tiara.
0: Baiklah, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Afgan ya.
0: Lagunya Afgan, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Tiara aja deh. Rajeng yang Rainan Sugian Jawa lan Sugian Bali ya Mbok Tiara. Dan terima kasih Mbok Tiara. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye. Terima kasih kembali Mbok Lingling di Sempidi Kuanji. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Dan sudah pilih lagu Afgan juga, Jodoh Pasti Bertemu. Kita langsung dengerin sama-sama ya, Fansi Gowo Merdeka. Ini dia lagunya Afgan.

0: Gema, Gema, Gema Merdeka.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngatain fansnya Gema Merdeka. Ada kabar gembira nih untuk hari ini, khususnya bagi para orang tua yang masih bingung untuk memilih tempat pendidikan putra-putrinya setelah lulus dari bangku SMP nanti. Nggak usah bingung ya, Bapak dan Ibu, karena saat ini ada SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata yang membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program perhotelan, kuliner, DKV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan game, kecantikan, serta bisnis digital. Kemudian ada juga kegiatan ekstrakurikuler, ada juga beberapa kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Sedangkan sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata ini juga sudah pasti akan dapat program kejuruan. Di sana ada layanan penunjang keperawatan dan caregiving, ada juga layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, kemudian ada manajemen perkantoran rumah sakit, serta ada pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Tentu dengan fasilitas gedung yang lantai 4, setiap kelasnya pun sudah ada smart TV-nya, kemudian parkirannya luas, dan semua laboratoriumnya itu berstandar industri, Vanistia. Lalu free wifi juga, kemudian ada asramanya, dan yang pasti bebas uang gedung. Serta ada beragam program beasiswa sekolah. Ada beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, serta beasiswa anak kembar. Jadi buat fans Gema Merdeka yang pengen daftar, langsung aja meluncur ke SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata. Alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 466 Peguyangan dan Pasar Utara. Teleponnya di 0813-37350080. Pendaftarannya bisa dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Kalau untuk pendaftaran online itu bisa lewat website sekolah masing-masing di www.smkbalidewata.sch.id atau satunya lagi itu websitenya www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Oke, lanjut fans Gema Merdeka, 15 menit terakhir kita angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Terus bawa dari Kono Denpasar.
1: Halo, bagaimana cuaca di sana?
2: Cerah. Semalam gimana?
1: Sama, di sini juga astungkara cerah. Mau request lagu apa nih?
2: Perunggu sudah ya?
1: Lagunya Perunggu boleh. Pikiran yang matang. Salamnya mau buat siapa?
2: Oke, buat Budayu Ramini. Buat dia Tiara, semangat buat kita sampai tuntas ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya Perunggu katanya, boleh langsung meluncur pikiran yang matang.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang kita lanjut. Setelah lagu Perunggu, lagunya siapa? Tiara masih punya 4 lagu terakhir. Fanstia Mario Geklau, Rain Laude, Roni Parulian, sama She Lounge 7. Oke, silakan pilih di antara 4 itu aja ya. Baiklah, langsung angkat telepon kalau begitu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya panas ya, Ra. Panas ini kan, biarin cuacanya panas, penting hatinya enggak panas.
0: Iya, mantap. Betul sekali. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Roni Parulian ya.
0: Roni Parulian, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM. Kepada Tiara, mat bertugas. Terima kasih, Dada cantik.
0: Bye, terima kasih Pak Cahya ditanggap sudah ikut gabungan untuk ADC hari ini. Oke, karena lagunya sudah dipilih, jadi langsung kita dengerin sama-sama lagu galau Roni Parulian bersama dengan Andi Rianto, judulnya Sampai di Sini.

97,7 FM Gimana Merdeka. Ngetren sudah meluncur Vanistia, lagunya Roni Parulian bersama dengan Andi Rianto yang judulnya Sampai di Sini. Lumayan galau ya lagunya. Oke, tapi Vanistia Gimana Merdeka, jangan berlarut-larut galaunya, apalagi kita harus berpisah ya kan, karena gak kerasa udah hampir jam 3 aja nih Vanistia, otomatis kita juga harus berpisah dulu untuk edisi hari ini, karena nanti jam 3 itu ada program selanjutnya, ada Formula Dangdut yang akan menemani aktivitas sore hari Anda ya. Terus nanti jangan lupa dari jam 4 sampai jam 5 kita bakal ada ngobrol bareng santai, bakal ada talk show ya. Jadi buat fans Gawang Merdeka yang suka scrolling, yang suka belanja online, yang suka pesan ojek online, sekarang Anda bisa internetan tanpa kuota loh. Penasaran kan? Sekarang Smartfren hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia. Jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga berbagai kota di Indonesia untuk mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya. Jadi Vanisa Gawang Merdeka biar tahu informasinya lebih jelas lagi tentang pelayanan serta keunggulan dari Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jangan lupa nanti atensi ya dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Dan jangan lupa juga ada kabar gembiranya, karena nanti pada saat perjalanan atau proses berjalannya talk show atau ngobrasnya bakal diisi dengan kuis-kuis menarik, tentu dengan hadiah yang menarik pula dari Smartfren. Jadi jangan lupa pantengin terus pokoknya dari jam 4 sampai di jam 5 sore. Oke? Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Oke, Tiara pamit undur diri juga. Terima kasih banyak Vanisa Gawang Merdeka untuk kebersamaan Anda untuk edisi hari ini. Kalau ada yang belum berhasil gabungan, mohon maaf banget. Besok bisa coba lagi ya, karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, jelang sore sih ya, karena udah hampir jam 3. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Gimana kabar sore hari ini? Semoga semuanya sehat. Kita coba dulu yuk di Formula Dangdut. Sampai Metro Pradipta sampai jam 5 sore.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gama Merdeka ngetren. Happy Sunjaya bukan hidangan fans Vego Merdeka. Setelah dinikmati pergi begitu saja. Terus tanpa ada ucapan terima kasih sama sekali gitu kan fans Vego Merdeka. Selamat sore fansnya, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat semua, tetap semangat menjalankan aktivitasnya walaupun hari ini panas sekali cuacanya, karena emang udah musim kemarau ya fans Vego Merdeka. Ditambah lagi kenaikan harga Pertamax yang sangat luar biasa mungkin buat fans Tia yang menggunakan BBM Pertamax seperti itu ya. Disabarin aja, pagi-pagi baru bangun gitu kan fans Tia, mungkin udah mau jalan-jalan atau mau ke tempat aktivitas tadi pagi ya, dikejutkan dengan berita yang sangat luar biasa. Karena setiap harinya ada aja berita yang dar-dar-dar ya fans Tia. Harus disiapin nih mentalnya pastinya ya. Sore hari ini kita jobar dulu seperti biasa di Formula Dangdut Fans Vego Merdeka. Kasih tahu dong mau disemangati lagunya siapa sore hari ini, jam-jam ngantuk nih, jam-jam rawan pengen pulang gitu ya. Boleh di WhatsApp aja di 081558977. Bisa juga di Facebook Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Kalau main Instagram boleh dicek-cek, di follow-follow dulu di sore hari ini Instagramnya @radiogemamerdeka. Nanti juga kita akan ada obrolan spesial di jam 4 sore dan boleh juga cek postingan kita karena di sana juga ada postingan ngajak fans Tia untuk memberikan pertanyaan dan nanti pertanyaan terpilih juga akan mendapat hadiah spesial nanti di jam 4 sore fans Tia Gema Merdeka. Makanya cus kepoin dulu sore hari ini, kalau streaming boleh di radio.gemamedia.id/gema.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Jobar, joget bareng Gema Merdeka.

Bu Yan Bur Arini dari Kesiman juga selamat sore. Bu Liling dari Sempidi apa kabar? Semoga sehat ya sore hari ini di seputaran Sempidi Kwanji. Yang siaran Petra Pradipta ya sore hari ini. Ada juga Pangura Bagus Bego dari Pipit Permai Batu Bulan sore hari ini. Lagunya coba saya cek-cek dulu. Terima kasih sudah ikutan Jobber di sore hari ini. Dan Fans Lego Merdeka, satu informasi dulu. Yuk wujudkan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Yayasan Dwi Jendra menghadirkan konsep One Stop Education mulai dari PAUD dan juga TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, raih prestasi dan masa depan yang cemerlang, didukung fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman. Yayasan Dwi Jendra siap mendampingi perjalanan Fanstia menuju masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut, follow Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi di 0811-3989-646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren angka 1 dari Caca Handika fans Gema Merdeka. Masak sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri, pokoknya semuanya sendiri fans Lego Merdeka. Ya selama masih bisa dijalani sendiri, gak apa-apa ya fans Lego ya. Tapi kalau misalnya udah gak bisa, bisa panggil tetangga mungkin. Kalau bantuin makan mungkin masih ada yang mau ya fans Lego. Kalau bantuin nyuci kayaknya masih mikir-mikir juga sih. Masih di Formula Dangdut fans Lego. Pak Cahya selamat sore dari Tangab, sore hari ini. Gimana kabarnya, suka banget dengan Caca Handika ya. Ada juga Blidek Mas Panjul dari Belah Batu juga sore hari ini, selamat sore. Ada juga Denny, apa kabar, dari seputaran Panglan Mengui. Sore hari ini sudah ikutan cobar juga fans Tega Merdeka. Salam kenal juga ya. Pamadendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Seperti biasa lagi santai, tumben gak ngeteh atau ngopi ya. Biasa santainya tuh sambil ngopi, sambil ngeteh atau apa gitu. Pokoknya intinya santai aja dulu gitu. Sampai saat ini juga saya masih bingung ya sama kehidupan Pamadendra Saputra yang selalu santai dari pagi sampai malam. Bolehlah kita tukar peran gitu sesekali ya, biar merasakan kesantaian Pak Madendra Saputra dari pagi sampai pagi lagi, santai pokoknya ya. Tapi fans Tia, kalau masalah sampah nampaknya nggak bisa santai karena ini masalah global dan sebagian besar adalah sama plastik. Sebenarnya kebaikan pada alam bisa kita lakukan fans Tia dengan hal yang paling sederhana, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Kita bisa sama-sama menghindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Kita bisa menghindari menyediakan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Kita sebagai masyarakat diharapkan untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing ya, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang. Sebenarnya perubahan besar dimulai dari tempat terkecil dari rumah kita sendiri fans ya. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, dan adalah langkah kecil nih untuk menuju perubahan besar. Kita bisa kelola sampah dari sumbernya fans ya, mulai dari rumah kita masing-masing. Kita bisa belajar mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran trio macan Iwa Peye sudah sadarkan di sore hari ini fans ya. Selamat sore, di Bang juga hadir katanya. Ada Swastika di Bang ya lagi monitor. Ada juga Bu Jero Mertasari dari Ciulan. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Katanya menyapa Jitu Dharma sama Turawidi aja di sore hari ini. Ada Aba Waisel juga, selamat sore, apa kabar? Semoga sehat ya. Tapi Valencia yang sore hari ini sibuk banget ngurusin nyamuk gitu ya, digigitin nyamuk karena lagi bersantai di depan rumah. Atau mungkin ada di mana gitu, dalam rumah ya banyak nyamuk gitu kan, Fanstia keganggu banget. Makanya pakai minyak gosok cap tunggal, karena minyak gosok cap tunggal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan juga Fanstia, selain menghindarkan dari gigitan nyamuk. Selain itu, minyak gosok cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segerwara sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal juga baik untuk anak Fanstia Gema Merdeka, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Di mana sih bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal? Bisa didapatkan di seluruh apotekku dan juga di toko-toko obat seperti Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar, Apotek Kita Ubung, Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat, Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar, Apotek Farma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer, Jalan Tukat Pakarisa nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan Apotek Kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu dari Nurbayan barengan Vital Via Pisang Raja ya, fansti ya. Udah gak sabar banget Ira Suara mau nyanyi sore hari ini. Selamat sore dulu buat Duwayan Sugiani dari Karangasem Manggis, apa kabar? Bu Delia dari Bambang Tembuku Bangli juga selamat sore. Bu Nyaman Martini dari Selatude Warung Hoki, selamat sore. Ada Pak Madi Parno juga selamat sore, gimana kabarnya sore hari ini? Dan fans Tego Merdeka seperti yang saya bilang tadi, nanti di jam 4 sore kita ada tamu spesial yang bakalan kita ajak ngobrol. Jadi buat fans Tia mau tanya-tanya nanti boleh di WhatsApp aja di 081558977 atau komen di Instagram, juga ada postingan di sana fans Tia. Silakan meluncur dulu ke Instagram @radiogemamerdeka.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: Ujudek,

0: 97,7 FM Gema Merdeka nganterin Fans Tego Merdeka. Ayu Ting Ting jangan deh ya, tapi harus dengerin dong sore hari ini Fans Tego Merdeka ya. Seperti saya bilang tadi, di segmen kedua ini ada yang spesial banget Fans Tego Merdeka. Pastinya yang sudah kepoin sosial media kita udah tahu juga, kita bakalan ngobrol dengan siapa, ngobrolin apa, ada apa aja di sore hari ini Fans Tego Merdeka. Dan pastinya kurang lebih sampai jam 5 sore nanti Fans Tego Merdeka, kita akan membahas tentang smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Pasti udah gak asing lagi dong, dimana smartfren ini hadir sebagai jagoan sinyal se-Indonesia, yang pastinya jaringan luas, kuat, dan terus diperluas hingga di berbagai kota di Indonesia. Apalagi di tengah zaman sekarang yang apa-apa butuh internet, Fans Tego Merdeka, serba digital gitu ya. Ini sangat mendukung aktivitas digital masyarakat setiap harinya. Smartfren non-stop bisa internetan tanpa khawatir kuota habis, Fans Tia. Tetap terkoneksi ke aplikasi penting meski kuota utama habis sesuai dengan ketentuan paket pastinya, Fans Tego Merdeka. Dan ini sangat membantu banget buat kita-kita di zaman sekarang yang mungkin ada yang jualannya pakai kuota gitu ya, harus menggunakan internet. Nah ini pas banget Fans Tego Merdeka, dan sore hari ini kita akan ngobrol, kalau mau tanya-tanya juga boleh, seperti apa sih sebenarnya smartfren jagoan sinyal se-Indonesia ini. Sore hari ini saya sudah bersama dua narasumber yang akan kita ajak ngobrol di sore hari ini Fans Tego Merdeka. Yang pertama ada Bapak Kristiawan Adi Sunario SAB selaku Head Activation Bali Nusra XL Smart. Selamat sore Pak.
1: Sore.
0: Apa kabar?
1: Sehat, luar biasa Pak.
0: Oke, sehat ya. Oke, ini selain ada Pak Adi juga ada Pak Arif Indra selaku Head Operation Bali Nusra XL Smart. Selamat sore.
2: Selamat sore. Selamat sore Fans Gema Merdeka.
0: Iya, apa kabar Pak?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Oke, kita ngobrol satu jam. Berarti ini juga udah siapin tenaga untuk menjawab pertanyaan dari Fans Tia.
2: Pasti
0: ya?
2: Dong.
0: Harus dong ya. Dan Fans Gema Merdeka, sekali lagi kalau mau tanya-tanya boleh nanti di WhatsApp aja di 081558977 atau komen di sosial media kita Fans Tego Merdeka, karena nanti ada hadiah spesial juga buat Fans Tego Merdeka. Makanya kepoin dulu Instagram kita ya. Kita dengerin dulu satu single untuk sore hari ini.

0: 107.7 JFM Gema Merdeka ngetren fans Lego Merdeka. Sore hari ini kita lanjut lagi bakalan ngobrol fans ya. Tentunya di sore hari ini kita ngobrolin tentang smartphone jagoan sinyal se-Indonesia. Nah seperti apa? Yuk kita ngobrol langsung deh sore hari ini. Dan kalau dari tadi kita ngobrolin nih Pak ya, seputaran smartphone yang udah jadi jagoan sinyal ya, yang selalu menjadi boleh dikatakan penunjang itu aktivitas digital. Ini bisa dicerita gak sih kenapa disebut jagoan sinyal? Sejago apa nih sinyalnya gitu? Siapa yang kebakar? Pak Arif atau?
1: Dari saya?
0: Boleh, silakan.
1: Terima kasih Mas Petra sama fans Gema Merdeka. Jadi jagoan sinyal di sini kita ini mulai dari Desember tahun 2025. Jadi seluruh warga Denpasar itu sudah bisa menikmati layanan smartphone yang 5G. Jadi seluruh kota Denpasar, Badung itu benar-benar sudah benar-benar menikmati 5G. Tengah kota ya. Terus habis itu teknologi ini menghadirkan speednya lebih kencang, ya lebih cepat, terus latensinya lebih rendah. Jadi kalau latensi itu kayak apa ya, ping. Jadi yang game-game online tuh seneng banget itu yang latensi, ya. Terus koneksinya lebih responsif. Nah buat yang suka streaming HD, main mobile gaming ataupun content creator yang mau upload video-video yang besar itu bisa instan tanpa lag atau delay, bukan gitu Mas Lawan?
0: Iya. Jadi nggak ada bufferingnya lagi kalau ngapa-ngapain gitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, jadi itu jagoan sinyal seperti itu fans Lego Merdeka yang sudah dihadirkan di Denpasar yang tadi smartphone 5G yang tentunya ini sangat membantu terutama fans Lego Merdeka yang banyak aktivitas di Denpasar yang menggunakan internet seperti itu. Nah, apa saja sih yang ditawarkan seperti itu Pak smartphone untuk masyarakat Denpasar ini khususnya?
2: Ya, sebenarnya banyak ya. Jadi dengan sesuai kebutuhan saat ini ya. Apalagi kita dengan sudah mulai digitalisasi banyak, yang dulu teknologi dari 4G, sekarang sudah masuk 5G ya. Tadi Pak Arif sudah jelaskan, dengan 5G sinyal lebih bagus, latensi lebih rendah gitu ya. Nah sekarang smartphone sih ada produk, dua produk ya saat ini, unlimited, non-stop, dan unlimited. Ya sebenarnya sama-sama unlimited gitu. Apa bedanya? Cuma bedanya hanya kalau unlimited harian itu dia ada FUP-nya harian. Gitu. Jadi FUP itu batas fair usage policy. Jadi rata-rata orang menggunakan internet itu berapa giga gitu. Nah, rata-rata itu dipakai untuk unlimited harian. Hanya saja ketika FUP-nya yang rata-rata orang pakai sudah habis, speed-nya sedikit turun, tapi tetap bisa dipakai internetan all aplikasi gitu. Tapi kalau unlimited yang non-stop itu kayak ada kuotanya dulu di depan, jadi full gitu. Setelah kuota utamanya habis, baru unlimitednya di belakang. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama unlimited, hanya saja ada yang pembatasan harian, ada yang satunya full kuotanya dihabisin, baru unlimited di belakang. Jadi kalau katakanlah kenapa tidak perlu worry unlimitedan pakai smartphone, itu tadi meskipun kuota habis, meskipun tidak ada kuotanya, tetap masih bisa internetan.
0: Oke, tetap sih bisa jalan.
2: Masih bisa jalan, gitu ya. Hanya mungkin ada pembatasan speednya sedikit turun saja, itu sih. Tapi tetap bisa dipakai, gitu.
0: Oke, nah tadi kan ada yang non-stop seperti itu, Pak ya. Ini non-stop ini dikhususkan nggak sih untuk orang-orang tertentu, untuk apa namanya, mungkin profesi-profesi tertentu saja, atau sebenarnya non-stop ini juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat gitu?
2: Oke, sebenarnya kalau dari sisi quote dari jenisnya unlimited non-stopnya atau unlimited harian, semua bisa gunakan sih, semua bisa kepake gitu, sesuai kebutuhan juga. Jadi kalau yang unlimited non-stop kan memang kuota dulu di depan kan gitu, kuota full kuotanya di depan. Mungkin orang untuk gamers, untuk apa disarankan sih, disarankan untuk pakainya yang non-stop gitu. Jadi kuotanya dipakai duluan, terus sisanya untuk aktivitas yang lain. Tapi kalau unlimited harian biasanya buat anak sekolah streaming, terus buat open YouTube atau ibu-ibu yang seneng jualan online itu bisa pakai unlimited yang harian gitu. Jadi sesuai kebutuhan, tapi bisa digunakan siapa aja, tidak ada spesifik kota ini, khusus ini, nggak ada sih gitu. Jadi buat semua bisa dipakai gitu.
0: Jadi semua bisa menggunakan, tapi balik lagi keperluan masing-masing.
2: Betul, gitu, keperluan kebutuhan masing-masing dari teman-teman gitu.
1: Generasi milenial bisa ya.
2: Milenial bisa, ibu-ibu rumah tangga, businessman, jualan online, semua bisa pakai.
0: Oke, atau Gen Z yang suka live-live.
2: Gen Z boleh, ya. Betul. Sekarang banyak lagi
1: sedikit,
2: live ya.
1: Sedikit nambahin ya, apalagi 5G ini kan spektrumnya berbeda dengan 4G. Jadi kalau sudah connect, sudah muncul dia sinyal 5G tulisan di handphone, itu sudah benar-benar konektivitasnya luar biasa cepat. kita tidak berbagi dengan 5G. 5G spektrum sendiri, 5G spektrum sendiri. Kita tidak menjadi satu, itu sudah benar-benar terpisah. Jadi ya udah.
2: Kapasitasnya lebih gede ya.
1: Lebih besar lagi
2: kapasitasnya. Lebih besar lagi. Gitu.
0: Oke, nah ini menarik sekali karena memang kebutuhan internet zaman sekarang nggak bisa kita pungkiri. Kita baru bangun aja pakai internet gitu. Dan langsung sampai kita tidur gitu ya. Bahkan beberapa alat mungkin mau tidur pun kita harus menggunakan internet dulu untuk menggunakan.
1: Pasti baru bangun scroll TikTok ya.
0: Enggak scroll pak, langsung joget saya. Oke, ini kalau misalnya terutama masyarakat di Kota Denpasar yang ingin mendapatkan smartphone non-stop ini gitu, di mana dapetinnya? Mudah nggak sih dapetin? Takutnya nanti ribet dapetinnya gimana nih gitu?
1: Iya. Sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya untuk fans Gema Merdeka ya. Kita sudah banyak banget toko-toko HP atau counter-counter outlet ya yang ada di Kota Denpasar itu sudah pasti jual produk kita, unlimited non-stop, unlimited harian itu udah ada di situ. Terus habis itu bisa cari juga di, kalau senang yang kotak-katik langsung tuh di handphone tuh, itu sudah ada juga tuh di aplikasi. Terus kalau teman-teman apa namanya, sahabat Gema Merdeka, fans Gema Merdeka bisa cari di aplikasi e-commerce.
2: Iya, e-commerce juga ada semua.
0: Jadi udah gampang lah ya.
2: Udah gampang lah gitu.
0: Jadi seperti sekarang lah, serba di handphone juga ya udah bisa semua didapetin di handphone gitu ya.
2: Mager tetap bisa gitu.
0: Oke, sambil rebahan juga beli kotak bisa gitu
2: bisa
0: Pak ya.
2: Bisa dong, bisa.
0: Oke, nah kita balik lagi fans Lego Merdeka ngobrol. Pastinya buat fans yang punya pertanyaan di sore hari ini atau penasaran banget lebih detail lagi dibahas, boleh di WhatsApp aja di 081558977 atau komen di Instagram kita, silakan @radiogemamerdeka. Kita kembali selama beberapa jeda berikut, fans Tegu Merdeka.

0: 107,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sebelum lanjut fans saya Gema Merdeka, saya menyapa fans setia terutama yang daerah Sesetan dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan, nomor 220A Sesetan dan Pasar Selatan, sebelah Apotek K24 Sesetan. Telepon di 0361-722-226 atau WhatsApp di 081-704-74-341. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukir kentang metimpal ares, Anda datang, dijamin beres.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: Fans Lego Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.
3: Om Swastiastu Pak Tu, wadus beciksan bengong jaro togok niki.
4: Om Swastiastu Bu Man, bibi panake putu nelpon.
3: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
4: Becek-becek. Niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
3: Beh CGT to Pak Tu. Di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
4: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
3: Nggih Pak Tu.
5: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Gemar Merdeka Merdeka Merdeka. This is one DJ.

97.7 FM Gema Merdeka ngantarin fans Gema Merdeka. Di sore hari ini kita masih ngobrol, tentunya masih bersama Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia, fans Gema Merdeka. Tentunya di studio kita masih bersama Pak Kristiawan Adi Sunar.

0: paketnya sudah luar biasa, unlimited, tidak perlu worry. Masih kurang, kita tambahin gitu ya.
1: Oke, yang ini nih disuka, ini tambah-tambahin ya.
0: Pokoknya tambahin bonus lagi ya pokoknya, benefitnya ditambahin lagi. Nah, kebetulan kita Smart Friend, kita punya intas baru ya. Jadi per tahun kemarin gitu ya, kita satu tahun kita merger Excel dengan Smart Friend gitu. Paketnya nama Excel Smart. Nah, dari ketika intas baru itu, kita sudah jadi satu, Excel Smart. Benefit tambahan lagi selain kuota, kita free telepon. Telepon ya, telepon biasa, bukan telepon by aplikasi gitu kan. Biasanya kalau kita semua telepon pakai aplikasi, contoh WhatsApp gitu ya. Ini telepon biasa, pulsanya nol, bisa buat telepon. Di seluruh Indonesia.
1: Oh, itu seluruh Indonesia?
0: Seluruh Indonesia, bukan lokal lagi. Seluruh Indonesia, pulsa kita nol, selama paket data masih ada, masa aktif paket data masih ada, meskipun kuotanya nol, pulsa nol, tapi masih paket data masih ada, masa aktifnya, bisa telepon. Nol rupiah.
1: Ini nggak ada di provider lain sih kalau
0: nggak ada
1: saya.
0: Dong, nggak ada dong. Apalagi nol semua.
1: Berarti ini ke all operator atau gimana?
0: Sesama kita tadi, Excel, okay. Aksi, Smart Friend.
1: Oke, cukup banyak lah ya untuk gitu. Bisa ditelepon. Oke, itu benefit yang bisa didapatkan.
0: Betul.
1: Selain tadi sinyal udah kuat, luas, seperti itu ada 5G juga untuk khusus Denpasar gitu.
0: Betul.
1: Ya. Ada benefit lain mungkin, Pak?
0: Oke, selain telepon, itu tadi telepon ya. Sebenarnya kita video call nih, seneng. Oh, kita ada yang mungkin gadget pacaran gitu ya, atau ngobrol. Kita pakai video call tanpa aplikasi, pakai telepon langsung. Jadi kayak telepon biasa. Tapi kan sekarang ada di headset handphone tuh ada fasilitas video call tuh. Pencet video call juga gratis. Tanpa kuota, tanpa pulsa.
1: Oke, itu bisa digunakan.
0: Bisa digunakan.
1: Ini menolong banget sih di tanggal-tanggal pasti, tua, Pak ya.
0: Pasti. Pasti. Luar biasa benefitnya, Smart Friend luar biasa banyak. Dan juga bisa download nanti di my aplikasi My Smart Friend. Di situ juga ada poin-poin yang bisa di-redeem. Jadi teman-teman fans kemarin mereka yang menggunakan Smart Friend nanti bisa redeem poin-poinnya di situ ya. Setiap transaksi kuota, tambah kuota atau tambah paket data bisa dapat poin, poinnya bisa di-redeem nanti di situ banyak. Poin-poinnya bisa di-redeem gitu. Pas ada promo-promo apa gitu. Jadi sudah sinyalnya bagus, sinyalnya merata, latensinya rendah, paketnya murah, unlimited, enggak usah takut kehabisan kuota. Telepon gratis, video call gratis, dapat poin lagi. Kurang apa lagi?
1: Gitu mau ya? Nambah apa lagi? Udah nggak bisa tambah-tambah nih, udah lengkap soalnya gitu ya. Oke, tentunya dengan apa benefit-benefit yang begitu banyak seperti itu ya ditawarkan dari Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia ini, tentunya masyarakat seharusnya secara luas perlu tahu gitu benefit yang ditawarkan oleh Smart Friend. Mungkin beberapa masih belum tahu, bahkan saya sendiri baru tadi tahu ternyata bisa nih pakai video call gitu ya. Tentunya Smart Friend sendiri ini punya cara gitu ya untuk memperkenalkan produk yang sangat menarik ini kepada masyarakat. Mungkin ada strategi khusus, mungkin ternyata ini perlu loh masyarakat tahu semuanya gitu dengan kemudahan ditawarkan Smart Friend ini.
0: Spesialis Pak Arif ini.
1: Spesialisnya langsung turun ya.
2: Mas Petra sama fans Gema Merdeka, mungkin tadi menggarisbawahi sedikit ya mengenai sinyal Smart Friend. Sebenarnya fans Merdeka tidak perlu khawatir. Di mana ada sinyal XL, ada sinyal Asis, di situ pasti ada sinyal Smart Friend.
1: Sudah
2: rata semua pokoknya ya. Masih ragu-ragu ada sinyal nggak di sini? Pasti ada. Seluruh Bali sudah merata.
1: Dimanapun tuh ada sih pasti ya.
2: Dan sama kuatnya.
0: Sama kuatnya.
2: Kualitas juga sama. Kualitas jadi nggak usah khawatir.
1: Oke.
2: Apalagi ada geris-gerisan tadi kan.
0: Telepon,
2: video call ya.
1: Itu yang menarik sih, kalau udah dengar gratis langsung semangat biasanya.
2: Nah, strategi apa sih tadi yang Mas Peta tanyain ya untuk mengenalkan brand? Sebenarnya kami ingin hadir lebih dekat lagi ya ke masyarakat Denpasar melalui beberapa kampanye kita. Nah, kampanye kita kan ini jagoan sinyal ya se-Indonesia. Di TV-TV juga banyak tuh kampanye kita untuk benar-benar lebih dekat lagi hadir ke masyarakat, ke pelanggan. Selain di TV, kita juga ada beberapa media gathering bersama wartawan-wartawan. Salah satunya ini juga nih talk show di sini.
0: Talk show betul.
2: Ya kan?
0: Betul.
2: Salah satunya di sini juga nih fans Gema Merdeka pasti banyak pendengarnya.
0: Ya
2: kan? Pasti juga kita bisa lebih dekat. Terus ada juga aktivasi-aktivasi kegiatan digital bersama influencer-influencer, artis-artis Bali. Terus kita juga ada branding-branding kayak baliho, kita ada juga spanduk-spanduk, dan juga sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan lebih akrab, lebih dekat ke masyarakat, yaitu Banjar to Banjar. Nah, dia akan hadir ke sana untuk benar-benar gebrak pasar dan mengenalkan lebih dekat lagi. Gitu Mas Petra.
1: Oke, apalagi di Bali Banjar ini kental ya, itu mungkin

0: jadi salah satu strategi yang memang mendekatkan lagi kepada masyarakat yang ada di Bali gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, menarik nih Fans Lego Merdeka, tentunya yang sore hari ini sudah mendengarkan, dan nampaknya ini udah mulai, yang sebelumnya belum terlalu kenal dengan smartphone masih ragu, dan ternyata kalau sinyal XL Axis ada, smartphone pasti ada, dan kuat sinyal juga sama. Pokoknya plek ketimplek sama gitu ya. Oke, jadi fansnya nggak usah khawatir lagi. Ada sinyal apa enggak, udah pasti ada Fans Lego Merdeka ya. Oke, nanti kita balik lagi Fans ya. Kalau mau tanya-tanya masih boleh, ditunggu sampai jam 5 sore.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.
5: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fun stay Gema Merdeka. Sore hari ini tidak terasa sudah 45 menit lewat dari jam 4 sore. Kita masih ngobrol fun setia di sore hari ini. Terima kasih sudah bertanya di WhatsApp ataupun yang sudah komen di sosial media kita, karena nanti 3 penanya terpilih nanti akan mendapatkan saldo e-wallet ya Fun Setia Gema Merdeka total Rp300.000. Jadi Fun Setia, terima kasih yang sore hari ini sudah bertanya via WhatsApp ataupun sosial media. Nanti kita akan bacakan ataupun pilih, dan kita akan jawab juga pertanyaan Fun Setia di segmen terakhir Fun Setia Gema Merdeka. Dan kita lanjut lagi ngobrol di sore hari ini. Tadi sudah banyak sih sebenarnya ngobrol tentang smartphone jagoan sinyal se-Indonesia, baik itu 5G dan juga benefit-benefit yang ditawarkan, seperti itu gratis video call, telepon, dan masih banyak lagi Fun Setia Gema Merdeka yang bisa didapatkan dari smartphone jagoan sinyal se-Indonesia ini. Dan yang menarik, kalau kita lewat di jalanan seperti itu, nampaknya kalau tidak melihat kanan-kiri sih nggak mungkin ya Fun Setia Gema Merdeka ya. Melempeng, hadap ke depan itu sangat mustahil terjadi Fun Setia. Kalau misalnya lihat billboard seperti itu, billboard ya, dan tentunya mungkin menarik kalau kita lihat dari salah satu campaign dari Smartfren, mungkin akan tergelitik dengan simbol balon pink yang berbentuk sinyal. Boleh dikatakan lucu, menarik. Ini maksudnya apa? Apa dalam rangka Valentine tapi masih lama gitu kan, Fun Setia Gema Merdeka masih tahun depan Valentine Day soalnya ya. Tiba-tiba kok warna pink aja nih balonnya.
1: Balon pink ya.
0: Ada makna khusus atau memang ini bakalan menyambut Valentine Day tahun depan gitu Pak? Atau gimana?
2: Kita mepet-mepetkan aja. Kalau kita lihat balon ini kan sumber apa nama simbol universal ya, sumber apa simbol suatu kebahagiaan, mau ulang tahun ya pakai balon kan? Ada perayaan hari raya atau apa, Valentine ya, pakai balon. Nah sebenarnya ini erat kaitannya sama kehidupan masyarakat juga, untuk menyimbolkan suatu kebahagiaan ya kan. Apalagi kan warnanya ini juga warnanya warna-warna pink gitu ya. Nah itu menjadi bukan hanya sekedar sinyal, itu bukannya sekedar simbol teknis kaku yang terkait dengan apa namanya frekuensi dan lain sebagainya, enggak. Pokoknya kenyamanan, kebahagiaan, dan fleksibilitas koneksi untuk masyarakat Indonesia yang menggunakan smartphone untuk konektivitas digitalnya itu benar-benar dinikmatin gitu.
0: Jadi ada arti khusus ternyata ya. Tidak cuman begitu saja ditaruh itu biar indah aja deh, taruh aja deh di situ gitu ya.
2: Ada maknanya.
0: Ada maknanya. Oke. Oke, tadi kan sebenarnya sempat dibocorin juga nih bakalan ada beberapa kegiatan dari Smartfren yang tentunya untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Tapi dalam waktu dekat ini yang pasti bakalan ada kegiatan yang dilakukan sama Smartfren ini apa nih, Pak, dalam waktu dekat ini?
1: Ya, sebenarnya kalau event-event besarnya ya, nanti kita sih ada biasanya ada jalan sama dengan beberapa partner ya, dengan beberapa partner kita hadir di sana, Smartfren hadir berkolaborasi dengan beberapa event yang lain ya. Kalau event besarnya sendiri kemarin sih habis kita fun run ya, mungkin ya, kita tunggu run di semester 2. Mudah-mudahan kita nanti ada fun run lagi ya, seru ya gitu ya. Saat ini sih kita event juga jalan dengan sekolah jalan, terus dengan masyarakat, kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan event bergandeng tangan dengan mitra, dengan partner sih. Sementara itu sih yang ada di kita, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya, gitu Mas Petra.
2: Betul.
0: Oke, jadi dipantengin aja sosial media Smartfren. Yes. Pasti di sana di-update ya kegiatan.
1: Betul, pasti di-update di sana juga kegiatan-kegiatan kita ya.
0: Kemana aja, jadi ya udah kejar aja terus acaranya gitu kan. Siapa tahu tiba-tiba ada penawaran menarik lagi setiap betul event gitu kan, kita nggak tahu ya Fun Setia Gema Merdeka.
1: Betul,
0: ya.
1: Siapa tahu ada dari masyarakat Fun Setia Gema Merdeka, oh aku mau ada event nih, mau sponsor Smartfren. Welcome kita gitu.
0: Oke, okay. Nah ini menarik juga ya. Ini kayaknya udah pada nyatet-nyatet, tapi kita coba beberapa pertanyaan kita bahas ya di sore hari ini. Kayaknya udah gak sabar, bahkan ada yang bertanya dari 2 hari yang lalu masalahnya. Udah gak tidur katanya dari 2 hari yang lalu ya.
2: Ada 2 hari yang lalu ya.
0: Oke, kita coba satu pertanyaan kita bahas di sore hari ini. Ini dari Pak Cahya di Tangeb ya. Katanya, apakah jaringan 4G atau 5G Smartfren ini sudah mencakup lokasi di daerahnya Pak Cahya itu di Mengui Badung? Ini udah sasarannya optimal nggak ke sana atau bagaimana?
1: Ya, kalau di daerah Mengwi Badung sudah sinyal sudah merata di sana gitu ya. Jadi sinyal 4G 5G sudah ada semua di Badung. Jadi Denpasar Badung itu sudah full 5G.
2: Betul.
1: Sedang gantian nanti satu kabupaten-kabupaten lain, ini saat ini proses Tabanan dan Bangli sekitarnya ya. Jadi nanti harapan kita targetnya di mudah-mudahan paling telat Agustus satu pulau Bali sudah 5G.
2: Sudah 5G.
0: Oke, jadi nggak akan bertanya lagi di tempat saya ada apa enggak.
1: Iya, betul, gitu. Sudah 5G gitu.
0: Jadi tenang aja nih, daerah Badung udah pasti
1: Badung udah pasti
0: terjangkau aman, di
1: betul,
0: sana ya.
1: Nyelaman.
0: Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang tadi sudah dipilih. Sebentar saya scroll dulu. Ini Instagram Rose Meli Dewi. Nah, ini bagaimana cara kerja klaim kuota lokal di kartu Smartfren agar tetap bisa internetan nonstop tanpa hambatan saat bepergian keluar kota?
1: Ya, jadi ke saat ini sih, kalau dulu ya memang sebelumnya Smartfren di nonstop itu ada kuota klaim gitu ya. Pakai biasanya pakai dial bisa atau di aplikasi Mas Smartfren. Jadi kan sekarang udah semua aplikasi tinggal download di aplikasi Mas Smartfren. Ketika beli kuota nanti akan muncul di situ untuk klaim. Klaim kuota lokal, tapi saat ini sudah klaim-klaiman sudah kayaknya sudah nggak perlu lagi lah ya, sudah semua langsung muncul kuota full kuotanya, full kuota non-stopnya, jadi
2: sudah otomatis,
1: sudah ya. Tidak ada lagi yang klaim-klaiman lagi saat ini sih gitu.
0: Oke, jadi udah nggak ribet lagi,
1: lebih nggak ribet lagi, lebih nyaman lagi lah sekarang gitu.
0: Oke.
1: Tinggal pakai, habis kuotanya tetap bisa,
0: tetap bisa internetan. Maupun keluar kota seperti itu.
1: Betul.
0: Ya. Ini kayaknya Rosmeli Dewi ini kayak pengguna dari lama kayaknya.
1: Kayaknya ya.
0: Ini
1: sudah paham klaim-klaiman ya.
0: Diapresiasi memang. Sampai klaimnya aja udah hafal gitu ya. Oke, thank you buat Rosmeli Dewi di sore hari ini. Terus tadi yang terpilih, sebentar saya scroll dulu. Saya banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya. Ini kenapa saya harus pakai Smartfren? Nah, ini kenapa nih gitu. Mungkin nih ada yang baru dengerin juga ya buat fans Tia gitu ya, baru aja dengerin. Belum tahu nih benefit-benefit yang ditawarkan dari Smartfren yang kita bahas dari jam 4 sore tadi, tapi baru sepenggal tiba-tiba kenapa nih harus pakai Smartfren, kan banyak nih provider lain gitu loh. Nah, kenapa nih?
2: Jadi untuk kenapa sih pakai Smartfren? Kenapa kita harus milih Smartfren? Nah, itu seperti kayak closing remark saja kali ya. Kalau kita lihat Smartfren ini sekarang sudah 5G. Ya, sudah 5G. Jaringannya sudah luas, kualitas sinyalnya sudah sangat bagus, khususnya kota Denpasar, Kabupaten Badung. Kita yang kedua, kita punya produk yang hebat, ya, non-stop harian sama unlimited harian, ya. Nah, di situ dua produk jagoan kita yang benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa untuk
1: menunjang aktivitas,
2: ya, menunjang aktivitas ya, baik gaming, terus upload-upload video-video, ya kan. Pokoknya serba aktivitas digital. Itu yang kedua. Yang ketiga, harganya sangat-sangat terjangkau.
1: Betul.
2: Ya, bagi kalangan ibu-ibu, Gen Z, Gen Millennial, pokoknya sangat-sangat terjangkau. Sinyal tidak usah diragukan, sudah pasti sangat-sangat bagus
0: untuk teman-teman. Jadi menjangkau lah ya. Kalau orang bilang in this economy gitu, Pak ya. Ini menjangkau ya.
1: Betul.
0: Oke, itu ya kenapa sih harus pilih Smartfren tadi? Karena benefit lain juga banyak tadi ya, Pak ya. Ada apa tadi, Pak? Gratis telepon.
2: Gratis telepon, betul.
0: Video call. Jadi banyak nih sebenarnya gratisannya, fans Tia ya. Mungkin langsung kenalan nanti sama Smartfren, boleh, silakan fans Tia. Oke, ini tadi tiga penanya udah kita jawab ya pertanyaannya. Tentunya sudah dipilih juga dari Smartfren-nya langsung. Dan nanti juga akan mendapatkan saldo e-wallet pastinya. Nanti akan dihubungi dari Gema Merdeka ya, fans Tia. Oke, ini waktunya udah mepet banget nih, Pak. Tinggal 5 menit lagi seperti itu. Mungkin ini katanya mau nama 3 jam, cuman sayanya nggak kuat 3 jam gitu. Oke, ini mungkin kita bisa reminder lagi. Tadi sudah di reminder sih sebenarnya kenapa harus pakai Smartfren. Tapi kita tambah-tambahin lagi nih informasinya buat fans Tia yang dengan waktu singkat ini. Silakan, Pak.
1: Oke, terima kasih Mas Petra dan fans Gema Merdeka. Dengan berhadirnya, ya kita berharap dengan hadirnya Smartfren sekarang ini dengan sudah full 5G-nya gitu ya. Jadi menjangkau dengan perluasan sinyal juga yang ada di Bali secara umumnya dan Denpasar secara khususnya, bahkan kabupaten-kabupaten juga. Ini semoga menjadikan dengan slogan jagoan sinyal se-Indonesia bisa memberikan pengalaman internet yang luar biasa kepada semua masyarakat Indonesia dan secara khususnya masyarakat Denpasar gitu ya, dan fans Gema Merdeka gitu, supaya dengan produk-produk kuota non-stop atau unlimited hariannya bisa memberikan pengalaman yang luar biasa dan menunjang aktivitas keseharian dari semua masyarakat yang ada di Pulau Bali secara umumnya dan Denpasar secara khususnya ya gitu.
2: Betul.
0: Oke, jadi seperti itu fans Lego Merdeka yang sekarang kalau yang khusus Denpasar dan Badung, tenang aja udah bisa menikmati 5G dari Smartfren, yeah. Sinyal jagoan Indonesia. Tapi untuk kabupaten lain ini dipastikan Agustus semua udah bisa ya.
1: Udah bisa orang
0: Bali itu. Seperti itu aja, yes. Tinggal menghitung hari sebenarnya Agustus yeah, ini ya. Oke, fans Lego Merdeka, itu dia obrolan kita di sore hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak, atau cukup? Oke, cukup katanya fans ya. Karena besok mau talk show lagi katanya Bapak kesini yeah. ya. Oke, fans Lego Merdeka, itu dia obrolan kita di sore hari ini tentang Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Terima kasih Pak Kristiawan Adi Sunario SAB selaku Head Activision Bali Nusra XL Smart, dan juga Pak Arif Indra ya, selaku Head Operation Bali Nusra XL Smart. Terima kasih sudah hadir sore hari ini.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa banget Smartfren nih, fans Lego Merdeka, menawarkan banyak sekali benefit dan juga memenuhi kebutuhan kita di tengah perkembangan digital seperti sekarang ini. Nampaknya internet menjadi bagian dari hidup kita, fans Lego Merdeka. Kalau ngerasa wah mahal banget nih internet, tenang aja, Smartfren hadir dengan harga terjangkau. Tapi tenang, sinyalnya pasti luas dan juga kuat, fans ya. Habis ini akan dilanjutkan temu Sawitra, fans Lego Merdeka. Terima kasih atas kebersamanya. Selamat sore.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Rejang Sore Fans Tengo Merdeka Menapigatri ring sore ini mangkin Dumogi Stata Kenalan Rahayu nge. Kecuna ring gelaran Tomo Sawitra Sekadi biasa ngantos galap itu wengi Maliju Bos Melarapan gening-gening Bali Ring sore ini mangkin Wenten Petar Pradipta Pacang Nyaring ini Dedani Sedurun titik yang terang cerepun niki Legera yang titik yang terang pengestung karo Bina ke pembungka cara Om Swastiastu.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

7.7 Moto JFM Gema Merdeka ngatren si gending saking Gus jadi sama di tengah terang fans saya Gema Merdeka ring sore ini makin ring gelaran temu sawit ternyaring ini dede nih punapi je kesibukannya nih sani kantun ring marge lon alon fans saya Gema Merdeka sani kantun bersantai menikmati secangkir kopi wih cek sedap saja nih kenge cari hidup sing ada masalah pokoknya nih fans ya ring sore ini makin sambil nyaringin temu sawitre dados nunas gending sani pacang kepirengin ring sore ini makin melet pisan mirengin gending punika dados ngiring WhatsApp utawi ring sosial media seru lantaran fans ya sik informasi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngaturan Yes Bali Bule Jepang Niki Fans Tego Merdeka Samunit yang ngatur rangge ring sore ini mangkin Rajang sore dumun Majang Fans Tia sani nyaringin ring gelaran temu sawitre Niki Wenten Sapa sire Titi yang scroll dumun Niki Santukan sampun ake Niki Fans Tia nge Wenten Pak Yung di bagus Niki Sok semer ring batu bulan Sampun nyaringin Bu Yan Lastri ring Belayu Tabanan Punapi Gatre Niki Dimogi kena nge ring sore ini mangkin Buyan Bur Arini, Ring Kesiman, Sampo Nyaringin, Rajang Sore, Kecunduk Male, Niki, Dumogi Tan Bosen, Niki, Nge. Suk semua, Pawayan Sudi Bagia, Ring Betre, Ganten? Betre Sibang Kaja, Petra maksud Niki, Nge. Kadenang Niki Adan Desa, Ganten, Nge, Sibang Kaja, Suk semua, Pawayan Sudi Bagia, Petra nih, Boyja Petra, Petra Putra Onsu, Len bini ke panek nih Ruben Onsu nih. Artis nih gengge, Wenten Dewi saking Gulingan suk semua Budi Arso nih ki santukan sampun Wenten request kasmaran gabung-gabungan dumun nih, Wenten Pangura Endu suk semua Ring Tolikup sampun nyaringin Bu Jerosoke, Ring Pedungan, Punapi Gatre, Demogi Kena Niki, Bu Citra, Sukseme, Ring Mulung sampun nyaringin Niki, nge, gedengnya nih coba tiang cari Niki, Wenten mau seri ring ulakan, yuk gas kije Niki mau seri gas ge Niki. Gas Niki suk semua sampai nyaringin ring sore ini mangkin Nge, segi informasi dumun fans Tego Merdeka Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali Pastikan mendapatkannya hanya dari account resmi milik Bank BPD Bali Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan Yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia Seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun Dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share info penting Niki.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus

0: Teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren pompi Kelutan Siduri Niki Van Seo Merdeka sampun di tengah torang Niki Nge Rajang sore Cages Permana Ring Sukawati Punapi Gatre Demogi Kenange Geningnya nih sampun di tengah torang Wenten Pak Wayan Swade Ring Kembengan Tulikup Niki sampun monitor Nge Tor monitor ketua Kenten sampun nyaringin Nge Rajang sore Wenten Pak Maden Rasa Putra ring di situ Margi Tabanan. Kan sampun bersantai sambil ngeteh nih. Busan kon ngeteh makin sampun kenten nggih. Pokoknya cek rajang santai kan ampun iki nggih. Wenten rajang sore Bu Winnie ring kesiman pun api gatre dumugi kena nggih ring sore ini makin wenten Bu Wayan Sugiani ring Karangasem manggis. Bridek Mas Panjul yang belah batu sukseme Karisati monitor niki sani siaran Petra Pradipta uling tunya nampun ore niki gergetan bener niki nggih sukseme sampai nyarengin ring sore ini mangking lantaran dumun gending saking Madi Gunawan saringin Ani Suryani sing taen Madi.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngatren bagus wirate selembadang mapipis fansnya Gema Merdeka. Sama di tiang terang ring sore ini makin rajang sore mewali Pak Cahya ring tanggap sampun nyaringin nikingi rajang sore ke manten wenten sampun nyaringin beli mang Excel ring seputaran batu bulan gening nikah sampun metilar dumogi sampun miringin wenten butut nari ring noja kesiman rajang sore pari dinamika ring topatik lungkung sampun nyaringin wenten gong wirawan saking pedungan pada pigater niki dumogi kenak beli reskani ring suwi sampun nyaringin niki suk semanggi rajang sore ke mantan sik informasi mali fans ya kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset hanya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kanan ring gelaran temu sawitre, ring pelatan kaping kali ini ke Ivan Sego Merdeka. Nyarengi ini dedani ring sore ini mangkin. Ngelawan turang dumur ajang sore Indrawari, ring manca warna sampe nyarengin. Wenten nang angga suksema ring banjar saren kaler desenongan niki rajang sore saking periring suka jiwa metre bangli, Pak Putuwage suksema sampe nyarengin. Pak Kaplur suksema rajang sore mau pandebi ring seputaran Singapadu rajang sore wenten saking yen alu dagang soto delot lapangan Blabato niki suksema sampunya ringi rajang sore Cik Dewa Boncu ring kedewatan Ubud Pak Wayan Meria sering kemeno suksema Bude Masih ring Banjar Kacagan rajang sore sampunya ringin wenten Bujro Martasari suksema Megatel Sareng Aji Tudarma Lanturawidi niki nggih sedurung lanturang fans Tego Merdeka majang ide Dani ring sore ne mangkin kantun sibuk nggih sibuk ngurusin lagu kenten santukan diserang digigit nyamuk kenten fans Tego Merdeka sampunang lali ngangge minyak gosok cap tunggal santukan dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal bagus untuk kerokan fanstia, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di apoteku Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apoteku Sesetan Jalan Raya Sesetan nomor 221C, Apoteku Tekumar Jalan Tekumar Barat nomor 55, Apoteku Kuta Jalan Pantai Kuta nomor 46, Apoteku Sembilan Renon Jalan Tukat Balian nomor 50, Apoteku Pulau Kawi Jalan Pulau Kawi nomor 74, Apoteku Ahmadiyani Jalan Ahmadiyani Utara nomor 428, Apoteku Batu Bulan Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Darmini Beling Malunan Kivan Setia Rajang Sore Sampo Nyarengin Wali Wenten Titiang Scroll Malih Dumuni Kingge Wenten Pak Ketut Kembar Ring Banjar Ya Panas Niki Patas Groga Nge Sampo Nyarengin Penapi Gatre Bujuro Pandi Ring Sukawati Sukseme Sampo Nyarengin Wenten Pak Ketut Pondok Ring Sidem Bunut Bangli Iwawu Roktober Sarang Tika Pagraki Sampo Nikengge Sani Firasat Gabung Gandumun, Wenten Budayu Rarmini Sukseme, Ring Seputaran Sutomo Grenceng, Niki Denpasar Grenceng, Napi Grenceng, Nikengge Sukseme Sampunya Rengin, Wenten Pak Wayanaya, Ring Pedungan Sampunya Rengin Rajang Sore Pak Tut Ber Ketut Sukredana Kenten Saking asah bantiran pupuan niki sukseme sampun nyarengin wenten Krisna beli Krisna ring Bangli punapi gatre sukseme sampun nyarengin ring sore ni mangkin rajang sore ke manten wenten Nini Mesya niki ring ketewel nggih sampun nyarengin niki rahajang semangat metanding genten nggih ring Bu Sire, Nini Mesya niki, santukan pacang sugian benjang niki nge, sukseme sampo nyaringi rajang sore ke manten. Sekian informasi dumun, fans tia, yuk dapatkan diskon spesial ring bulan Juni puniki. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan saja fans tia. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Vazio angsuran hanya 800 ribuan. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Ne Marejan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatrayan Tripuspa Tuseng buat tiang Sani senar yang gening puniki Sani saman request Demangi sampo merasa teribur nge Rajang sore Wetan beli gos bawa sukseme Ring seputaran batu bulan penopi gatre Pawayan sena sukseme Ring banyar mas bedulu Wenten Bu Nyoman Martini Ring seladu de warung hoki sukseme Dika Yoga Niki sukseme Dika Yoga di Pekilen kenten ngiring marga sukseme Pompi sampun nanti lari wawungi gabungan dumun niki sukseme sampunnya rengin Megatre sarang mama jak dadong kenten nge Rajeng sore kemanten ring sore ni mangking lang terang dumun.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren cikik bulan. Sama di tiang terang niki ring sore ni mangkin fan setia Pak Ian susuk seme ring lungkong sampai nyaringin rejang sore saking nongan rendang Pak Gusti Madewijaya suk seme niki wentan Mok Sri Mudiasih saking Karangasem suk seme rajang sore komang nening ring sibetan Karangasem niki sampai nyaringin ring sore ni mangkin suk seme wentan saking Sanur Kak Dania abon api gatre demogi kena Kak Dania nge saking Pegok Sesetan Pak Made Rumiarte suk seme sampai nyaringin saking si remali niki kakek Gema niki suk semua sampo nyarengi rajang sore kemanten nenten kerasa sampo nampakin galap itu wengi fans Tego Merdeka nyata Seriki Dumon titiang Petra Pradipta nyarengi ring gelaran temu sawitre suk semua sampo nyarengin acara ini makin bebetin titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend masih dalam kedua kawasan Wersmama 284 Denpasar Bali. Selamat malam fans Gema Merdeka, edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026. Senang sekali di sete kura di Tadesa menyempatkan kembali selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Seperti biasa saya akan mengundang atensi Anda. Anda bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977. Masih bersama saya Teku Radit Adiansa. So, sebagai lagu pembuka saya dari Phantom with Kesmaran.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Gema Merdeka lagu terbaru milik Dira Salma Salsa Bila dengan single berjudul Hachu. Dan ternyata Fans Gema Merdeka adalah lagu terbaru di tahun 2026. Dan ternyata lagu ini pun ya dinyanyikan sama Salma Salsa Bila, diambil dari label Universal Music Indonesia. Begitu ya. Jadi yang suka sama lagu ini, selamat menikmati, selamat mendengarkan juga. Kita masih di programnya Anjang Sanodara sampai di jam 10 malam nanti. And then tepat di menit ke-30 akan dibacakan lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung seperti biasa di WhatsApp ataupun di Facebook. Fans Gema Merdeka untuk ada masyarakat Kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetakan sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja hari ini ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass dan Megiri Timur Gianyar, tepatnya di sebelah Alfamart Bypass dan Megiri, dengan nomor teleponnya 0361 4791712, atau bisa melalui WhatsApp atau tanya informasi lebih lanjutnya boleh banget ya di 0819978821. Sekali lagi di 0819978821164. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini ya. Juga kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: 12. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, Ziva Magnolia dan juga Yofi Widianto dengan single berjudul Menanti. Lagunya bagus, lagu recycle, dibuat lebih berbeda, lebih fresh yang dinyanyikan oleh si cantik Ziva Magnolia. Diambil dari label Universal Music Indonesia. Dan lagu ini pun menceritakan tentang perasaan cinta dan kerinduan mendalam dari seseorang yang cintanya seolah-olah bertepuk sebelah tangan ataupun tak terbalaskan. Dan lagu ini pun mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri, sehingga ia hanya bisa pasrah dan sabar menanti kepastian dari sosok yang ia cintai. Begitu mendalam lagu yang dinyanyikan oleh secantik Ziva Magnolia. Baiklah fans Kemerdeka, karena sudah jam 7:30 malam, saatnya kita membacakan lagu-lagu yang sudah masuk di media sosial kami, begitu di Facebook dan juga di WhatsApp kami di 081558977. Selamat malam dulu untuk siapa ini yang sudah minta lagunya milik dari Ziva. Ada Mama Erna dari seputaran Peguyangan.

Mama Erna, salam kenal juga ya. Dia menyapa saya. Salamnya buat keluarga aja. Buat Kak Raditnya, terima kasih dan salam kenal dari saya. Salam kenal kembali. Terima kasih juga buat Chandra yang ada di seputaran Pasar Utara. Jomlo Happy dari Gamawan udah diputar, mudah-mudahan sudah puas. Salamnya buat dari sendiri aja deh Kak yang lagi jomblo. Oh, pas sekali ya sama single ini. Apa kabar juga buat Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tanggap ya. Salamnya untuk istri tercinta yang lagi menjejahitan Sugian. Request lagunya Suara Kayu dari Kaktus sudah diputar, mudah-mudahan sudah puas. Terus selain itu ada siapa lagi yang sudah bergabung pada malam hari ini? Kita akan menyapa dulu untuk Anda, siapa ini? Ibu Yuli yang ada di seputaran Tanggap juga meminta lagu milik dari Salma Salsabila yang berjudul Hacu. Gak ada salam ya Ibu Yuli ya, terima kasih. Dan terakhir ada Mawen Lasri dari seputaran Tabanan, lagu milik dari Justin Aldrinnya, singlenya, ditunggu ya. Dan terakhir juga ada Pak Gede ya, yang sudah komen juga di Facebook kami di Gemang Merdeka Ngatren. Minta lagu milik dari Gigi. Ya ya ya, siapa bisa di putaran sama Kak Radit? Yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda sampai di jam 10 malam nanti. So jangan kemana-mana, tetap setia di 97.7 FM di programnya Anjang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Adriansyah. So don't go anywhere.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetrek dari satu lagu dari Gigi dengan Ya Ya Ya Ya. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya yang luar biasa dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jangan lupa fans yang merdeka, sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Kira-kira ada siapa aja yang sudah bergabung di media sosial kami. Ini dia lagu milik dari Mahalini dan juga Nuka dengan single berjudul Aku Yang Salah. Ini menjadi lagu ataupun single pertama mereka berduet di bawah naungan label Hits Records. Dan terima kasih dulu untuk kalian yang sudah mengunjungi WhatsApp kami 081558977 atau di Facebook kami di Gema Merdeka Ngatren. Sesuai dengan format ya, sebutkan nama, tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, dan juga salam-salam Anda. Jadi kalau nggak pengen request, pengen salam-salam aja boleh ya, nggak apa-apa. Selamat malam dulu buat Tang Angga dari seputaran Desa Nongan yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam juga, dan apa kabarnya buat Cugus Permana dari seputaran Sukawati, disusul sama Mbok Dewi Ratmini dari seputaran Sutomo, minta lagunya Mahalini sama Nuka, Aku Yang Salah. Selamat buat Gus Bawo, Mbok Dek Ratna, Mbok Made Marlini, Kakek Gema, ada Mbok Dewi Ari dan juga Mini Asih, terima kasih. Apa kabarnya juga buat Abah Waisel yang sudah bergabung, disusul sama warga Taban, dan ada Bapak Made Hendra, terima kasih gabungannya. Dan selamat malam juga satu lagi nih, ada Bapak Ari Dinamika yang ada di seputaran Tohpati yang sudah ada juga pada malam hari ini ya. Oke, baiklah fans Komperika, sepertinya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lucky 4 Power. Serta kemasan extra 4 powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun Anda bisa konsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Yang di depan ini bikin gak konsen ya. Hi friends. Oke, baiklah fans Komerikas, sekali lagi saya informasikan untuk Anda, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru milik dari Nicky Baker, ciptaan dari Mahalini Raharja, dengan singlenya berjudul Sumpah Mati, diambil dari naungan label Hits Records ya. Kalau udah dari ciptaan ataupun penulisnya si Mahalini Raharja, saya yakin siapapun yang menyanyikan lagu ini pun akan tetap melekat di kepala dan sangat mudah sekali jika dinyanyikan ya. Untuk Anda tetap sedia di 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, Gemar, Gemar, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka yang tadi setelah gue berdiri dari Rizky Fabian dengan Magna Cinta. Oke, fans Gema Merdeka mau dibacakan dulu sama Kak Radik. Kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung baik dari media sosial ataupun di WhatsApp kami di 081 558 5977.

Selamat malam dulu untuk yang sudah berkomentar pada malam hari ini. Ada Wayanaya dari seputaran Pedungan, minta lagu Milik Diraja dengan Cinderella. Salamnya buat fans yang Merdeka, semuanya sehat selalu dan semangat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Apa kabarnya juga buat siapa ini yang sudah bergabung, ada di Agustin yang ada di seputaran Dalung The Baginas yang judulnya Suka Sama Kamu. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Buat Karadi, selamat siaran, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih, doa baik. Selamat malam dan selamat datang juga nih, saya ucapin buat siapa ini, Yan Wayan Mary dari seputaran Kemenu hadir ke Aradit. Rekas lagunya Kesha Lefron, kata ingin usai di play ya kak ya. Iya di play kok. Apa kabarnya juga buat Yan Erna dari seputaran Banjar Belang Singapadu Kaler ya. Makasih kak Aradit, makasih, sama-sama. Bapak Putuston yang ada di seputaran yang batu hadir pada malam hari ini, terima kasih. Dan siapa ini, apakah ada yang bergabung pada malam hari ini? Ada TWK21 yang ada di seputaran Pacung Bresela. Salam buat istri yang lagi membanten katanya. Salam GM penyiar ya, terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Segitu aja dulu dibacakan sama Kak Radit. Ada yang kangen dengan dua personil Mahadewi dengan single pertamanya yang dikeluarkan, single yang berjudul Sumpah I Love You.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library,

97.7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis ya. Lagunya bagus loh. Sampai-sampai saya nyanyi di studio. Terima kasih yang sudah request ya. Fansi Komperdeka sepunya satu informasi yang menarik untuk Anda datangnya dari informasi kesehatan. Fansi Komperdeka terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting. Anda bisa melakukan triad KRR kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua katakan tidak pada pernikahan ini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja anak indah, tentunya keluarga Anda pasti akan bahagia.

0: aku gak mau jadi.
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Sudah kita nikmati fans yang merdeka. Satu lagu mulai dari Hello Band dengan Ular Berbisa. Kita masih ada waktu kurang lebih lagi 15 menit lagi. Silakan untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977 atau bisa kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kita nikmati lagu berikutnya dari Kesha, Leveranka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans yang merdeka, tidak terasa waktu sudah menunjukkan 57 menit lepas dari pukul 8 malam. Itu artinya saya Tekur Radio Terasa harus mengakhiri programnya Anjang Sana Udara untuk edisi kali ini, edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan masuk lagi di programnya Himan Malam sesi pertama dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam. Karena cinta pamit sebentar, kita ketemu lagi ya di programnya Himan Malam. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren sebagai lagu pembuka saya, lagu beli dari Yofi and Nunu dengan Mencegah Hati. Ya memang saat itu masih vokalisnya ada Dikta ya, dan juga Dudi Oris ya. Dan lagu ini pun memang menjadi ataupun mencuri perhatian kita di masyarakat Indonesia. Sampai lagu ini pun masuk di beberapa chart radio, salah satunya di Bali. Dan tentunya lagu ini pun sekarang sedang membawa kita tepat sekali 5 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di program Himun Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Mungkin ini setelah menjadi salah satu lagu favorit Anda ketika masih Anda mau berangkat sekolah, kuliah, ataupun di masa-masa kuliah Anda dulu ya. Kerja, kuliah, SD, SMP, SMA. Seperti itu lagu-lagu yang mungkin sampai sekarang pun masih tetap ingat dalam benak kita. Dan seperti biasa untuk Anda yang pengen suka sekali sama lagu-lagu tahun 2000-an, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau kunjungi Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan juga lihat keseruan kami di Gema Merdeka Bali di YouTube.

97.7 FM Gemang Merdeka ngaturan. Tadi sudah kita nikmati satu lagu milik dari Astrid dengan Jadikan Aku yang kedua. Selanjutnya, saya yakin setelah ini Anda akan berjanji selanjutnya ya. Lagu dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Beningnya.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia satu lagu milik dari Viera dengan Rasa Ini ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 34 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Masih bersama saya Teku Radita Risa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Chris Patih, spesial untuk Anda. Masih bersama saya Teku Radita Adriansyah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Sebelum kita putarkan lagu milik dari The Massive, kita punya apa? Punya kebahagiaan ya, untuk membacakan yang sudah bergabung di media sosial kami. Apakah ada? Kita cek-cek dulu. Wah, ternyata lumayan yang sudah bergabung ya. Selamat malam dulu untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada Dewi Ari dari Seputaran Kelungkung. Lagu dari Sepanjang Hidupku dari Pilot sudah diputerin ya. Buat Kak Radi, kita semangat siaran dan sukses selalu. Terima kasih atas doa baiknya. Terima kasih juga buat Pak Yansu ya. Pak Yansu, terima kasih gabungannya yang ada di Seputaran Kelungkung ya. Minta lagu dari siapa ini? Afgan, Jodoh. Jodoh apa? Gak ada judulnya Jodoh. Cari judul yang benar ya, biar gak salah ya. Selamat malam juga yang sudah bergabung pada malam hari ini ya. Kalau gak sesuai dengan format, gak dibacain sama Kak Radit.

Ada yang dari Pejeng ya, minta lagunya Judika yang judulnya Cinta Karena Cinta sudah diputerin. Suka juga sama lagunya Andra in the Backbone yang sempurna. Suka ya? Ditunggu ya, nanti bakal diputerin sama Kak Radit ya. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung pada malam hari ini. Fans yang merdeka, kita nikmati dulu satu lagu manis datangnya dari The Massive dengan single berjudul Pergilah Kasih. The Massive, oke, okay. Andra in the Backbone-nya belum ya, nanti bakal diputerin ya. Tetap setia di 97.7 FM Gemah Merdeka yang antrena.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: Semula 7.7 FM Gema Merdeka ngetren. Tidak terasa fans kemerdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teku Radita Dasa harus mengakhiri program Himon Malam sesi pertama dari pukul 9 hingga pukul 10 malam. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 3 jam saja. Dan program ini hadir setiap hari dari pukul 7 hingga pukul 10 malam bersama penyiar idola Anda. Karena pamit, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Thank you for listening. I love you and bye-bye. Good night.

0: Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Daun brotowali adalah bagian dari tanaman herbal merambat Tinospora crispa atau Tinospora cardiofolia. Ciri fisiknya berwarna hijau muda, berbentuk seperti hati atau jantung dengan ujung runcing. Senyawa aktif di dalam daun brotowali membantu merangsang produksi insulin dan menjaga kestabilan kadar glukosa. Sangat baik untuk penderita diabetes. Daun ini memiliki sifat anti radang dan analgesik yang mampu membantu meredakan nyeri sendi, rematik, serta asam urat. Sifat antimikrobanya efektif melawan bakteri dan jamur sehingga sering digunakan untuk mengobati gatal-gatal, kudis, hingga mengurangi jerawat. Kandungan antioksidan dan vitamin C pada daun ini membantu memperkuat sistem imun agar tubuh tidak mudah terserang penyakit. Daun brotowali juga digunakan secara turun-menurun untuk menurunkan panas dan meringankan gejala flu.
1: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya Musik di Keheningan Malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fans Tia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini. Pastinya Gus Aldi kembali hadir mengajak Anda jobar lagi ya. Kita bergoyang dengan lagu dangdut koplo dan bergetar pakai lagu dangdut remix juga di Kopi Dangdut sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,3 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Via Valen meraih bintang original soundtrack Piala Dunia 2018 ya. Sekarang sudah Piala Dunia 2026. Wow, sudah berapa tahun ini? Sudah 8 tahun enggak terasa ya fans setia Goreka ya. Begitu cepatnya waktu berjalan ya. Tapi buat fans setia Goreka yang belum bisa meraih bintang ya sampai sekarang, ya udah pelan-pelan aja nih fans setia Goreka, pelan-pelan tapi pasti ya, jangan sampai pelan-pelannya di malah jadi diam gitu ya. Kita raih secara pelan-pelan tapi pasti dengan terus berusaha nih fans setia Goreka. Oke, buat fans setia Goreka yang sekarang ini lagi berusaha meraih bintang, tetap semangat aja nih fans setia Goreka ya. Semoga bisa tercapai cita-citanya dan bisa sukses pastinya ke depannya juga nih fans setia Goreka ya. Tetap semangat dan pastinya kita awali dulu ya dengan penuh semangat juga dengan ikutan jobar di Kopi Dangdut. Fans setia Goreka yang belum bergabung, pengen ikutan juga boleh ya, bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. This is one DJ.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kutus-kutus tambah warasku. 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka yang sudah bergabung, terima kasih semuanya yang sudah request lagu dari Tuti Wibowo. No comment. Tapi fans Tiago Merdeka yang komen-komen pastinya banyak dong ya, yang sudah komen di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka. Ada siapa aja ini yang sudah komen, yang sudah ikutan jobar? Ada Komang Nuning yang ada di Karangasem, Sibetan, request lagunya Via Valen, Meraih Bintang. Oh ya, Komang Nuning ngasih tahu Gus Aldi nih ya, kalau Via Valen, Meraih Bintang ini bukan soundtracknya Piala Dunia, tapi soundtracknya Asian Games 2018 ya. Iya, Gus Aldi lupa tadi ya. Waduh, maklum karena usia Gus Aldi udah nggak muda lagi ya. Jadinya seiring bertambahnya usia, jadi agak lupa-lupaan gitu ya. Untung aja Komang Nuning yang ngasih tahu. Oke, terima kasih Komang Nuning ya infonya. Iya, Gus Aldi baru ingat ya, ini original soundtrack Asian Games 2018, bukan Piala Dunia 2018 ya. Oke, terima kasih Komang Nuning ya yang ada di Karangasem, Sibetan, yang sudah ikutan jobar pagi ini ya. Yang jago ngedance juga, ini aktif terus ini ngedance-nya ya. Kali ini Komang Nuning ngedance-nya pakai lagunya Weekly, After School. Keren-keren ini Komang Nuning. Semoga menang lagi ya lomba ngedance-nya ya. Oke, selain itu, selain Komang Nuning yang sudah bergabung, selamat pagi juga buat Pak Murke. Pak Murke yang ada di Pasar Ketapian. Pak Murke dagang makanan ayam sama makanan burung juga ya. Semangat Pak Murke ya, semoga laris manis jualannya ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Pak Mangkusomo yang ada di Jalan Sulatri ya, terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung Ibu Wi yang ada di Tabanan, lagunya Tuti Wibowo, No Comment, sudah langsung mengudara buat Ibu Wi ya. Selamat pagi juga Nini Gusta yang ada di Pemedilan, lagunya Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu, sudah langsung mengudara juga. Lanjut, yang sudah bergabung ada Bu Wayan Lastri yang ada di Belayu, Tabanan ya, terima kasih juga sudah bergabung. Kita sekarang pindah ke Facebook dulu ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Pak Wayanaya yang ada di Pedungan, lagunya kayaknya nggak ada ini lagunya ya, sudah Gus Aldi cek lagunya ternyata nggak ada, mungkin diganti sama lagu lain ya, lagu Prahara Cinta ini.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean

0: Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97.7 FM.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang pernah dibawakan oleh Maggie Z, kemudian didaur ulang lagi dalam versi yang lebih kekinian ya, oleh Bajol Danu featuring Vira Cantika featuring Nabila. Sakit Gigi. Oh ya, DJ Kentrung juga nih, fans Tiago Mereka. DJ Kentrungnya ketinggalan ya. Judul lagunya Sakit Gigi ya. Daripada sakit gigi dan sakit hati, mending di follow aja deh ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka, buat ngilangin yang namanya sakit hati gitu ya, fans Tiago Deka ya. Kalau sakit gigi, nanti beli obat sakit gigi aja di apotek ya. Tapi kalau untuk menghilangkan sakit hati, biar jadi lebih terhibur lagi nih, fans Tiago Deka ya. Fans Tia bisa follow akun Instagram kita yang baru, yaitu Radio Gema Merdeka, karena di sini ada banyak ya info update, terus juga event-event seru, keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka yang selalu kita update di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Oke, selain itu juga jangan lupa untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Gianyar, seorang warga negara asing asal Inggris, yaitu Percy Henry Bailey, 85 tahun. Ini ditemukan meninggal dunia di salah satu villa di Tegalantang, Kelurahan dan Kecamatan Ubud. Korban lahir di Inggris 13 Desember 1941, itu diketahui lama menetap di villa tersebut yang berlokasi di Jalan Sriwedari Ubud. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 97.7 FM. Gemar.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Sinka Sisuka, Menjemput Rezeki. Semangat buat fans Tiago Mereka yang sudah siap-siap mau berangkat kerja ya. Pagi jam segini sudah mau berangkat kerja. Ada juga sih ya yang kerjanya lebih pagi ya. Oke, semangat aja fans Tiago Merdeka. Jangan sampai rasa lelah mengganggu ya. Begitu diganggu sama rasa lelah, tenang, fans Tiago Mereka tetap bisa mengalahkan kan yang namanya rasa lelah kok ya. Caranya dengan minum Vitalik nih Vanstia. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.
1: Sayang pacaran yuk, tumpahkan rasa rindu, ngambeknya udah dulu, maafin deh aku.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari duo anggrek Cikini Gondang Dia sudah langsung mengudara buat Bu Puput Nata yang ada di Besakih ya, sambil masak-masak juga. Ini menu masakannya apa ini? Oh, ayam goreng. Minta tips katanya dari Gus Aldi, gimana sih caranya biar ayam gorengnya renyah gitu ya, kriuk-kriuk seperti yang apa ya? Seperti yang ada di restoran katanya, biar kriuk-kriuk gitu ya ayam gorengnya ya. Oh iya ya, Gus Aldi ada ide nih biar ayam gorengnya kriuk-kriuk. Tepung bumbu ayam gorengnya itu dicampur semen aja ya, biar mau kriuk-kriuk ya. Dicampur semen, habis itu dicampur pasir, langsung diaduk-aduk. Pasti mau kriuk-kriuk ya. Coba, boleh dicoba ya. Nanti semennya minta di tukang bangunan atau beli di toko bangunan juga boleh ya. Ini ceritanya mau bikin ayam goreng apa mau melester tembok ini ya? Ada-ada aja memang Gus Aldi ya. Udah lama gak pernah ngejailin Bu Puput Nata, sekalinya jail langsung jailnya kebangetan ini Gus Aldi ya. Aduh, Bu Puput Nata terima kasih sudah bergabung ya di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Oke, selain Bu Puput Nata, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Komang Sri Mudiasih. Selamat pagi Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem, Desa Selumbung. Mau request lagu judulnya apa ini, Gulu Pedap gitu ya, dari Dini Kurnia. Sebentar, Gus Aldi coba cek dulu ya. Salamnya buat siapa ini? Buat Kak Gus Aldi aja, selamat bertugas. Oke, terima kasih ya Komang Sri Mudiasih ya. Lanjut, yang sudah bergabung juga ada Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Belah Batu, Gianyar. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga Pak Made Notes yang ada di Singapadu, Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada Bu Ayu juga. Selamat pagi Bu Ayu yang ada di seputaran Batu Bulan ya. Selamat beraktivitas kembali ya Bu Ayu ya. Oke, lanjut lagi yang sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Sebentar, yang sudah bergabung ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri Banjarkahan. Selamat pagi juga buat Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja juga ya. Ya, buat fans setia mereka yang belum bergabung masih bisa ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
3: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jaja Miharja, Daun Kering Bisa Patah. Kalau sudah daun keringnya bisa patah terus bertebaran di mana-mana, tentunya ini sudah menjadi sampah dong ya. Kalau masalah sampah ini memang kita harus apa ya, lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Jadi selain sampah-sampah organik, masalah sampah plastik ini pastinya jadi permasalahan yang cukup besar juga nih Van Setiago Merdeka ya. Karena di mana-mana sering kita temukan sampah-sampah berserakan ya, terutama sampah plastik. Ya kalau sampah organik sih mungkin masih bisa ya kita tangani sendiri. Tapi kalau sampah plastik ini nih yang perlu yang menjadi PR besar juga nih Van Setiago Merdeka. Untuk itu ayo kita biasakan membuang sampah pada tempatnya Van Setia ya. Jangan sampai sampah plastik merusak lingkungan kita, karena sampah plastik memerlukan waktu yang sangat lama ya agar bisa hancur nih Van Setia. Nah untuk itu ayo kita lebih peduli lagi ya kepada lingkungan, terutama masalah sampah, karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, kemudian styrofoam dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, fans setia Gema Merdeka, satu informasi penting ya untuk kita semua, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana juga nih fans setia Gema Merdeka. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Bang, di zaman yang serba susah ini pastinya kita harus kerja keras nih Fans Tiago Deka ya. Tapi gimana ya kalau rasa lelah sudah mulai mengganggu, ini nih yang bikin tambah susah lagi nih Fans Tia ya. Tapi sekarang karena sudah ada Vitalik, Fans Tiago Deka nggak perlu susah-susah lagi ya. Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan semangat Anda lagi ya, di saat semangat Anda sudah mulai menurun atau bahkan semangat Anda sudah hilang ya. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik nih Fans Tia, jadi nggak perlu susah-susah lagi ya. Nah, Vitalik juga kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Fans Tiago Deka, waktu kita juga sudah mepet ya, sudah mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih Fans Setia semuanya ya, yang sudah bergabung, baik itu di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Dan waktunya kita beraktivitas kembali ya. Tapi sambil beraktivitas, Fans Tiago Deka masih tetap disemangatkan juga kok ya, disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka Trend.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kembang,
5: kembang,
4: kembang,
5: merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka itu dia. Manusia Bodoh dari Ada Band ya sudah menemani kita di ajangnya tirai pagi hari ini, tirai musik aktivitas ya. Fans Gema Merdeka, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun Anda berada. Di edisi hari Kamis yang manis ya, Fans Gema Merdeka 11 Juni 2026. Yang mau gabungan boleh ya di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsApp 08155 8000 977.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetran Agnes Mo dengan Bilang Saja sudah menemani aktivitas kita pagi hari ini. Di ajanya tiraman untuk session yang pertama ya. Fansi Gema Merdeka jangan lewatkan, untuk di session yang kedua nanti Yulia bakal hadirkan informasi seputar masakan ya. Jadi pagi hari ini Yulia akan kasih resep masakan, tapi ini kita mau masak masakan khas Bali. Kira-kira ini menu apa yang sudah Yulia siapkan untuk berbagi buat Fansi Gema Merdeka ya. Nah Fansnya, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu nih datangnya buat nasabah Bank BPD Bali khususnya ya. Fansi Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Engken dulu, kok masem jangan sebang lu he?
4: Engken seng masem li, peragap kelewatan, gen tiang mayang tagihan, kak ngedende gen ya.
3: Tagihan apa tuh lu?
4: Tagihan bulanan beli, cara PDAM, listrik, ajak telpon.
3: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
4: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
3: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
5: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
6: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang,
3: kembang, kembang. Merdeka.

0: Gema Merdeka ngetren ada anggun dengan Hanyalah Cinta. Sebelum kita lanjut lagi, Fansia ada informasi dulu yang melewat. Fansia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fansia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Yo Fansia Gema Merdeka, gak terasa kita sudah berada di jam 8 pagi. Saatnya kita beralih ke tema untuk sesi yang kedua ya. Nah Fansia Gema Merdeka, seperti yang sudah Hila informasikan tadi, setiap hari Kamis kita bakal membahas atau ngobrolin tentang resep masakan. Nah berhubung hari ini adalah hari Raya Sugihan Jawa ya, hari Sugihan Jawa yang tepatnya datang hari ini pada hari Kamis ya. Nah Fansia Gema Merdeka, 6 hari lagi kita sudah memasuki Hari Raya Galungan ya. Nah biasanya kalau di Hari Raya Galungan pastinya bikin lawar ya, bikin urutan, terus apa lagi ya, jukut balung. Nah ini ada satu masakan yang mungkin Fansia Gema Merdeka belum pernah memasak resep ini ya. Jadi kali ini Yulia akan mengajak Anda untuk memasak tum nangka khas Bali. Nah Fansia Gema Merdeka, biasanya kalau kita bikin tum ya, tum daging ya. Nah sekarang Yulia mau mengajak Anda untuk memasak tum nangka Bali ya. Nah Fansia Gema Merdeka, tum nangka khas Bali ini adalah sajian nangka muda lezat yang dicampur dengan daging itu dicincang ya, terus dibumbui dengan racikan bumbu genap Bali, dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Nah hidangan ini kaya akan rempah, gurih dan beraroma harum yang khas.